Tanaman anggrek raksasa atau ratu anggrek ini merupakan keluarga anggrek terbesar dan terberat di dunia. Berat tiap rumpunnya bisa lebih dari 1 ton. Jumlah kuntumnya bisa mencapai ratusan. Anggrek tebu tumbuh di sela-sela atau pangkal pohon besar di dataran rendah. Bunganya tidak mudah layu, mampu bertahan 2 bulan meski telah dipotong dari batangnya yang raksasa. Anggrek ini tumbuh di Sumatera, Jawa, Sulawesi, serta Papua.

Hey kamu, anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connected bareng Pro 2 di RRI Digital, lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.

90,7 FM, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, masih di selamat pagi teman Pro 2 di Spada ya di pagi hari ini. Dan di pukul 7 hingga jam pukul 8 waktu Indonesia Barat akan aku hadirkan lagu pilihan kamu dan juga tips pagi nih ya teman Pro 2. Dan lagu pilihan kamu di hari ini yaitu dari penyanyi Dul Jailani nih ya teman Pro 2. Lagunya ada apa aja sih? Lagunya tuh ada Sebenarnya Selamanya, ada juga Jas Putih, dan yang ketiga yaitu lagu Kamu dan Aku nih teman Pro 2. Nah buat kamu teman Pro 2 yang mau request bisa banget langsung ke story IG kita ya di @rri_pro2sintang ataupun bisa ke WhatsApp kita juga nih teman Pro 2 di 0857 5000 4741.

Oke, silakan teman Bro 2 buat kamu yang mau request ya, langsung aja ke Instagram kita di stories Instagram kita di @rri_pro2sintang. Dan aku tunggu ya teman Bro 2 hingga jelang pukul 8 waktu Indonesia Barat nantinya. Dan aku akan hadirkan juga tips pagi ke ruang dengar kamu. Tetap stay tune terus di 90,7 FM, teman terbaik kamu.

Tahukah kamu kenapa warna merah, kuning, dan hijau dipilih jadi lampu pengatur lalu lintas? Berdasarkan sejarah, lampu lalu lintas pertama kali digunakan di kota London, Inggris pada tahun 1868. Namun saat itu lampu lalu lintas hanya menggunakan dua warna saja, yakni warna hijau dan merah. Hal tersebut berbeda dengan zaman sekarang yang sudah ditambah satu warna lagi, yakni warna kuning sebagai pelengkapnya. Ketiga warna lampu lalu lintas, merah, kuning, hijau, saat ini adalah warna yang paling solid. Merah merupakan warna yang memiliki gelombang terpanjang pada spektrum dan dapat dilihat dari jarak yang lebih jauh daripada warna lainnya. Dalam banyak kebudayaan, warna merah melambangkan bahaya dan berhubungan dengan maut. Itulah alasan kenapa warna merah jadi tanda berhenti pada lampu lalu lintas. Kemudian warna kuning mampu menghasilkan tanda-tanda yang sangat reflektif, yang artinya juga dapat dilihat dengan jelas setelah warna merah. Itulah sebabnya zona penyeberangan dan peringatan penting lainnya diberi warna kuning, yang artinya warna peringatan atau hati-hati. Dan warna hijau pada lampu lalu lintas sebenarnya mengikuti dari sejarah kereta api. Sejak tahun 1830-an, lampu peringatan digunakan oleh industri kereta api. Saat itu warna merah digunakan untuk tanda berhenti, putih sebagai tanda boleh melaju, dan hijau sebagai tanda berhati-hati. Namun pada tahun 1914, ada kejadian di masa sebuah lensa merah terjatuh di tempatnya dan membuat lampu menyorotkan warna putih. Dan nahasnya, kejadian itu menyebabkan kereta api mengalami kecelakaan. Setelah itu diputuskan bahwa warna hijau berarti boleh melaju dan warna kuning dipilih untuk menandakan pengemudi kereta harus berhati-hati. Nah, ketiga warna itulah yang kemudian diadaptasi menjadi warna lampu lalu lintas.

0: Pro 2, pernah gak sih kamu kepikiran dari mana asal mula nama gadget? Nah, ternyata di abad ke-19, bukti anekdot dari asal mula penggunaan istilah gadget terdapat di Kamus Inggris Oxford. Istilah gadget ini digunakan sebagai istilah pengganti untuk menyebutkan sebuah benda yang digunakan oleh seseorang dengan daya ingat rendah loh. Dan peristiwa ini terjadi di tahun 1850-an. Secara etimologi, kata gadget ini juga berarti sengketa loh teman Pro 2. Nah, kok bisa ya? Jadi gini ceritanya. Konon, asal-usul kata gadget tercipta ketika tiga orang sedang melakukan pembangunan besar, yaitu patung Liberty di Amerika di tahun 1886. Tiga orang itu berasal dari Prancis, bernama Gaget, Gaudier, dan Chie. Mereka bersengketa tentang miniatur patung. Hingga 1956, istilah gadget ini terus diperbincangkan. Sebuah esai yang ditulis seorang kritikus arsitektur bernama Rainer Banham berjudul The Great Gizmo mendefinisikan gadget sebagai benda dengan karakteristik unik, memiliki unit dengan kinerja yang tinggi, dan berhubungan dengan ukuran serta biaya. Fungsi gadget adalah untuk mengubah sesuatu menjadi hal yang dibutuhkan manusia.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: 97 FM Pro 2 RRI Sintang.

90,7 FM teman terbaik kamu. Oh, kita Mampro 2 masih di sesi lagu pilihan kamu dan juga tips pagi nih ya teman Pro 2. Dan tips di pagi hari ini yaitu tentang tips merawat dinding agar tidak berjamur nih teman Pro 2. Biasanya nih ya, dinding yang berjamur itu menjadi salah satu masalah rumah tangga yang sering banget ditemukan nih ya. Terus gimana sih cara merawat dinding agar bebas dari jamur? Kita bahas kali ini ya teman Pro 2, ada tips lengkapnya nih untuk merawat dinding agar tidak berjamur. Kunci utamanya yaitu menjaga kelembapan rendah dengan meningkatkan sirkulasi udara, memperbaiki kebocoran dan menggunakan cat waterproofing. Lalu bersihkan jamur segera dengan cuka atau cairan anti jamur, lalu lapisi dengan cat tahan air untuk hasil jangka panjangnya nih teman Pro 2. Dan tips utamanya nih ya teman Pro 2, mencegah kelembapan tinggi atau tingkatkan ventilasi nih ya. Buka jendela dan pintu setiap harinya agar udara segar bisa masuk, terutama di pagi hari. Gunakan exhaust fan. Pasang exhaust fan ini di ruangan lembab seperti kamar mandi dan dapur untuk membuang uap air. Gunakan juga dehumidifier untuk alat penyerap lembab nih ya, ataupun produk serap air di ruangan yang minim ventilasi. Perbaiki juga kebocoran, segera perbaiki atap, talang, ataupun pipa yang bocor karena air yang merembes ke dinding memicu jamur. Hindari menjemur dalam ruangan, jangan menjemur pakaian basah di dalam kamar karena meningkatkan kelembapan udaranya nih teman Pro 2. Oh iya teman Pro 2, di sini udah beberapa nih yang ngevote untuk lagu pilihan kamu nih ya. Dan ada terbanyaknya nih di lagu Kamu dan Aku dari Dul Jailani. Dan nantinya aku akan puterin satu buah lagu dari Dul Jailani yang judulnya Kamu dan Aku. Stay tune di 90,7 FM, teman terbaik kamu.

Pernah gak sih kalian penasaran tentang asal mula lampu sen yang kita pakai di kendaraan? Jadi, lampu sen berkedip pertama kali dipatenkan pada tahun 1930-an berkat kejeniusan oleh seorang insinyur bernama Joseph Bell. Dia berpikir, kita butuh cara untuk memberitahu pengendara lain saat kita mau belok. Berkat ide brilian tersebut, lampu sen ini kemudian diteruskan oleh perusahaan mobil asal Amerika yaitu Buick. Pada tahun 1938, mereka meluncurkan produk yang dinamakan Plusway Directional Signal. Bayangkan, dari situ lampu sen jadi fitur wajib di setiap kendaraan. Fungsinya jelas untuk komunikasi di jalan. Kita bisa kasih tahu arah belok kita dan itu bikin berkendara jadi lebih aman. Jadi, setiap kali kita lihat lampu sen kedip-kedip, ingatlah bahwa itu semua berkat Joseph Bell. Bangga banget dengan pengetahuannya.

90,7 FM, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, masih di pagi hari ini di Selamat Pagi Teman Pro 2 bersama aku Tias. Yang di pagi hari ini ya, kita akan membahas tentang tips merawat dinding agar tidak berjamur nih ya teman Pro 2. Tadi sudah dibahas sedikit tentang mencegah kelembapan tingginya nih dengan meningkatkan ventilasi udara ya teman Pro 2.

Lalu yang berikutnya teman Bro 2, yaitu perawatan dinding atau pencegahan dan pembersihannya nih ya, dengan menggunakan cat waterproofing. Nah, lapisi dinding luar dan dalam dengan cat pelapis anti bocor atau anti jamur berkualitas. Bersihkan dengan cuka, dengan campurkan cuka putih tersebut dan air dengan menggunakan rasio 1:1 ya teman Bro 2, dan dalam botol semprot. Semprotkan ke dinding yang berjamur, diamkan sebentar, lalu lap bersih. Dan yang terakhir ya teman Bro 2, perbaikan dinding yang terlanjur berjamur, yaitu dengan kerok dan amplas jamurnya nih ya. Nah, jika jamur sudah parah, kerok cat yang mengelupas lalu amplas hingga bersih. Tambal dan cat ulang dengan tambal retakan dengan semen putih ya teman Bro 2. Lalu cat kembali menggunakan cat anti jamur. Gunakan campuran styrofoam, larutkan styrofoam tersebut ke dalam thinner hingga kental, lalu oleskan pada dinding lembab sebelum cat itu untuk mencegah rembes. Dan itu tadi ya teman Bro 2, tips merawat dinding agar tidak berjamur ya teman Bro 2. Dan masih aku akan hadirkan lagu-lagu ke ruang dengar kamu, jadi tetap stay tune terus di 90,7 FM, teman terbaik kamu.

Tahu nggak sih asal mula trenka sebagai ribuan? Ternyata ini dimulai dari budaya Yunani kuno loh. Dalam istilah Yunani, chililioi digunakan untuk mengatakan banyak atau jamak. Prancis kemudian menyingkat chililioi menjadi kilo, yang kemudian memunculkan sistem metrik yang memperkenalkan kilo sebagai satuan seribu. Setelah itu, muncullah istilah baru seperti kiloliter, kilogram, kiloton, dan seterusnya yang diciptakan untuk merujuk pada 1000 liter, gram, ton, dan seterusnya. Atas dasar hal itulah, orang-orang di seluruh dunia mulai menyingkat ribuan dengan huruf K, seperti 10K yang berarti 10.000 atau 200K yang berarti 200.000. Penggunaan K untuk penyingkat ribuan telah dimulai sejak pertengahan 1940-an. K sebagai ribu sudah ada dalam glosarium buku teks Basic Electrical Engineering yang diterbitkan oleh MC Graw-Hill pada tahun 1945. 2 tahun kemudian, perusahaan elektronik Radio Corporation of America memasukkan K dan glosariumnya, yaitu Common Word in Radio, Television, and Electronic. Tidak hanya itu, penggunaan huruf K juga dipakai sebagai satuan dalam dunia teknologi seperti resolusi 2K dan 4K.

Siapa nih yang pernah mikir speed bump atau polisi tidur artinya ada polisi yang sedang tidur di jalanan? Tahu nggak sih dalam sejarahnya, polisi tidur pertama diciptakan para pekerja bangunan di Amerika Serikat pada tahun 1906. Tapi kala itu bentuknya belum ideal loh. Bahkan ketinggiannya mencapai 5 inci atau 13 cm sehingga sulit bagi kendaraan untuk melaluinya. Polisi tidur tidak bisa dibuat dengan seenaknya loh. Ada undang-undang yang mengatur pembuatan polisi tidur.

Siapa yang suka menggunakan sandal jepit? Dan tahukah kamu asal mula sandal jepit? Ternyata sandal jepit memiliki sejarah yang panjang dan sudah 4.000 tahun sebelum Masehi sejak zaman Mesir kuno. Diketahui, sandal jepit tertua sejauh ini terbuat dari papirus dan dipajang di British Museum dari 1500 sebelum Masehi. Daun palem dan papirus merupakan bahan yang paling umum digunakan di Mesir kuno, sedangkan kulit mentah adalah bahan dipelihara di antara orang-orang Masai di Afrika. Di India, sandal ini sebagian besar dibuat dari kayu dan banyak menggunakan jerami padi di Cina dan Jepang. Di zaman modern, sebagian besar budaya telah pindah ke kulit karet dan tekstil yang lebih kuat. Semakin populer di Amerika Serikat setelah berakhirnya Perang Dunia Kedua. Mereka berasal dari Zori Jepang yang dibawa tentara ke Amerika bersama mereka. Pada tahun 1960-an, mereka menjadi dikenal sebagai bagian dari gaya hidup pantai kasual California. Kemudian, mode klasik diciptakan pada tahun 1962 di Brasil oleh sebuah merek alas kaki terbesar di negara tersebut. Pada tahun 2010, lebih dari 150 juta pasang sandal diproduksi per tahun. Ya, kemudian awal 1970-an dan telah menjadi terkenal sebagai pasangan yang bisa diandalkan yang tidak mudah rusak. Sekarang ditawarkan dalam berbagai gaya dan perusahaan produksi lebih dari 2 juta pasangan sandal setiap tahun. Sandal jepit adalah pilihan yang tepat dan populer di kalangan orang-orang dari berbagai usia. Biasanya dipakai dalam pengaturan kasual.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masing-masing.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Hey kamu, anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connected bareng Pro 2 di RRI Digital, lebih praktis, lebih seru, dan pasti lebih dekat dengan kamu.

Oke, teman Pro 2, tadi satu buah lagu dari Doni Sibarani ya, yang judulnya Melayang, jadi pembuka kebersamaan kita di hari ini dalam sejarah ya, teman Pro 2. Nantinya hingga jelang pukul 9 waktu Indonesia Barat nih. Dan teman Pro 2, di hari dalam sejarah hari ini, yaitu hari tentang kesadaran ego sedunia, yaitu diperingati setiap tanggal 11 Mei ya teman Pro 2, atau World Ego Awareness Day nih teman Pro 2. Dan hari ini bukan sekedar peringatan biasa ya, melainkan sebuah momentum untuk melihat ke dalam diri, menyadari bagaimana ego ini membentuk perilaku kita dan bagaimana ia mempengaruhi hubungan kita dengan orang lain ya. Asal-usul Hari Kesadaran Ego Sedunia ini yaitu pertama kali diperingati pada tahun 2018. Ini merupakan sebuah inisiatif dari Ego Awareness Movement yang dipelopori oleh Dr. Jyotika Chiber, seorang psikolog dan penulis yang berdedikasi dalam bidang kesehatan mental nih ya teman Pro 2. Nah, tujuannya ini, gerakan ini untuk mengajak orang-orang dari berbagai latar belakang untuk memahami ego dalam konteks psikologis dan juga sosial. Lalu jika kita bertanya-tanya, apa sih ego itu ya teman Pro 2? Ego ini merupakan bagian dari diri kita yang membentuk identitas, harga diri, dan cara kita memandang dunia nih. Dalam kadar yang sehat, ego membantu kita bertahan dan menjaga kepercayaan diri. Namun ketika tidak terkendali, ego ini bisa berubah menjadi penghalang utama dalam berempati, menerima kritik, dan menjalin hubungan yang sehat ya teman Pro 2.

helm sebenarnya merupakan penemuan baru, bahkan belum genap berusia satu abad. Kabarnya, aturan terkait penggunaan helm di jalan raya belum berlaku sampai tahun 1960, sehingga pemilik motor di bawah tahun itu terbiasa berkendara tanpa menggunakan pengaman helm. Semua bermula ketika pria asal Inggris bernama Lawrence mengendarai motor saat hujan deras di Minggu pagi pada 19 Mei 1935. Ia yang saat itu sedang menukik di tikungan terkejut usai melihat sekelompok anak kecil bermain di depannya. Tanpa pikir panjang, dia membanting setang dan mengubah arahnya. Namun bukannya selamat, Lawrence justru terlempar jauh. Dia yang tidak menggunakan helm mengalami cedera berat di kepala hingga membuatnya koma 6 hari dan meninggal dunia. Dokter saraf yang menangani Lawrence, Hugo Krenz, merasa ada yang tidak beres dengan perilaku pengendara motor di masa itu. Ia pun memulai penelitian terkait cedera kepala dan bagaimana cara mencegahnya. Pada 1941, Hugo Krenz menulis jurnal paling bersejarah di dunia dengan judul Cedera Kepala pada Pengendara Sepeda Motor, Pentingnya Helm Kecelakaan, dan diterbitkan di British Medical Journal. Disitulah helm motor pertama kali akhirnya tercipta. Krenz bahkan membuat sendiri helmnya, kala itu helm buatannya menggunakan material karet dan gabus. Pada 1953, Profesor Lombard dari Universitas California Selatan menyempurnakan fungsi helm dengan menambahkan teknologi penyerap guncangan. Pengaman kepala tersebut terbuat dari kulit luar yang keras dan dua lapisan bantalan. Setahun setelah itu, industri helm di dunia mulai maju dan perangkat tersebut perlahan mulai dijual secara massal. Lalu pada awal 1961, hukum menggunakan helm untuk pesepeda motor ditetapkan di Australia. Kemudian menyusul di Amerika Serikat 5 tahun setelahnya. Pada 1971, helm full face pertama tercipta di dunia. Setelah itu evolusi pengaman kepala bisa dikatakan berhenti, sebab tidak ada pembaruan yang signifikan kecuali motif atau teknologi tambahan yang mendukung keseluruhan fungsinya.

0: Siapa nih yang pernah mikir speed bump atau polisi tidur artinya ada polisi yang sedang tidur di jalanan? Tahu nggak sih dalam sejarahnya, polisi tidur pertama diciptakan para pekerja bangunan di Amerika Serikat pada tahun 1906. Tapi kala itu bentuknya belum ideal loh. Bahkan ketinggiannya mencapai 5 inci atau 13 cm sehingga sulit bagi kendaraan untuk melaluinya. Polisi tidur tidak bisa dibuat dengan seenaknya loh. Ada undang-undang yang mengatur pembuatan polisi tidur. Pada tahun 1984, ahli linguistik bernama Abdul Caesar menjadikan polisi tidur sebagai idiom dari undakan di jalanan. Walaupun sebenarnya tidak diketahui pasti kapan istilah polisi tidur mulai digunakan di Indonesia dan siapa yang pertama kali mempopulerkannya.
1: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

0: mendengar pertanyaan tadi? Nah, ternyata awan memiliki berbagai bentuk. Awan berasal dari air yang menguap dari permukaan bumi karena panas. Di langit, uap air menjadi dingin dan berubah menjadi miliaran butiran air. Miliaran butiran air yang kecil ini lalu membentuk awan. Lalu, kenapa sih awan bisa melayang? Nah, karena awan lebih hangat dari udara di sekitarnya. Awan juga merupakan benda padat yang terdiri dari butiran air halus, es, dan sedikit debu. Tahukah kamu, menurut State Geological Survey, rata-rata awan cumulus itu dapat memiliki berat mencapai 500 ton atau sekitar 500 ribu kilogram. Jika dianalogikan, berat tersebut bisa setara dengan berat dari 500 mobil.
1: 97 FM Pro 2 RRI Sintang.

90,7 FM, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, masih di hari ini dalam sejarah ya teman Pro 2, hingga jelang pukul 9 waktu Indonesia Barat. Dan hari ini kita membahas tentang Hari Kesadaran Ego Sedunia. Seperti yang udah dijelaskan sedikit tadi nih ya, kenapa itu ego disebutnya ya. Nah, ego ini adalah bagian dari diri kita yang membentuk identitas, harga diri, dan cara kita memandang dunia. Dan dalam kadar yang sehat, ego ini membantu kita bertahan dan juga menjaga kepercayaan diri. Namun ketika tidak terkendali ya teman Pro 2, ego ini bisa berubah menjadi penghalang utama dalam berempati, menerima kritik, dan menjalin hubungan yang sehat. Nah teman Pro 2, ternyata ego yang terlalu dominan ini bisa memicu rasa superioritas, kesulitan menerima kesalahan, ketegangan dalam hubungan sosial, dan juga ketidakmampuan untuk mendengarkan orang lain. Dan mengapa hari ini menjadi penting ya teman Pro 2, dalam era modern yang dipenuhi persaingan, pencitraan diri, dan media sosial, ego seringkali diperkuat tanpa disadari ya. Nah, Hari Kesadaran Ego Sedunia ini mengingatkan kita untuk berhenti sejenak dan menilai apakah ego kita sudah sehat atau justru mengendalikan hidup kita. Dan hari ini mengajak kita untuk merefleksikan bagaimana ego memengaruhi tindakan dan keputusan kita, meningkatkan empati dan kemampuan mendengarkan secara aktif, lalu membuka diri terhadap kritik dan masukan yang membangun, serta melepaskan ego berlebih demi menciptakan hubungan yang lebih harmonis nih.

Indonesia bangga, ayam goreng khas Indonesia jadi urutan kelima sajian ayam terbaik di dunia, kalahkan popcorn chicken dari Taiwan. Taste Satellite, sebuah laman yang suka membagikan informasi makanan di seluruh dunia, baru saja mengumumkan deretan sajian ayam paling enak di dunia. Nariknya, ayam goreng khas Indonesia masuk urutan kelima sebagai sajian ayam terbaik di dunia. Ayam goreng sukses mengalahkan beberapa sajian ayam terkenal di dunia seperti popcorn chicken di urutan ke-13 dan yakitori di urutan ke-18. Dalam daftar makanan tersebut, ayam goreng bukan satu-satunya makanan khas Indonesia yang masuk daftar tersebut. Nasi goreng ayam dan gulai ayam juga masuk dalam daftar sajian ayam terbaik di dunia. Nasi goreng ayam menempati urutan ke-36 dan gulai ayam menempati urutan ke-49 sebagai sajian ayam terbaik di dunia.

Di zaman sekarang, mengatur konsumsi gula menjadi tantangan tersendiri. Faktanya, makanan dan minuman manis sudah menjadi bagian dari gaya hidup. Tahukah kamu, pada tahun 2015 lalu, WHO sudah menetapkan batas konsumsi gula harian yaitu 12,5 sendok teh atau 10% dari total asupan energi hariannya, baik untuk orang dewasa dan anak-anak. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia juga sudah menetapkan batas konsumsi gula harian yang disarankan, yaitu 50 gram gula atau setara dengan 5-9 sendok teh. Nah, mulai sekarang, kurangin ya asupan gula harian kamu, karena kelebihan asupan gula perharinya tidak hanya memicu penambahan bobot tubuh secara cepat, tapi juga bisa menyebabkan kamu ngalamin obesitas yang merupakan penyebab utama dari penyakit diabetes dan jantung.

90,7 FM, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, masih membahas tentang hari ini dalam sejarah, yaitu hari kesadaran ego sedunia nih ya teman Pro 2. Dan hari ini mengapa penting? Karena dalam era modern yang dipenuhi persaingan ini, pencitraan diri dan juga media sosial, ego ini seringkali diperkuat tanpa disadari. Dan hari kesadaran ego sedunia ini mengingatkan kita untuk berhenti sejenak dan menilai apakah ego kita sudah sehat atau justru mengendalikan hidup kita. Dan teman Bro 2, hari kesadaran ego sedunia juga menjadi pengingat bahwa pertumbuhan sejati ini dimulai dari dalam diri. Dengan mengenali dan memahami ego kita, kita membuka ruang untuk menjadi pribadi yang lebih sadar, lebih bijak, dan lebih terhubung dengan sesama. Dalam dunia yang seringkali untuk menuntut untuk menjadi yang terbaik, kadang-kadang yang kita butuhkan hanyalah menjadi lebih sadar. Dan teman Bro 2, info tadi aku kutip dari laman rri.co.id.

Ini bukan syair biasa. Ini adalah bekana, seni penggugah rasa melalui syair menyindir untuk tujuan tertentu. Seni bekana ini sebuah budaya bertutur masyarakat subsuku Dayak, desa di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat yang hampir punah. Seni bekana, sebuah tradisi tua yang diturunkan oleh nenek moyang pada beberapa subsuku Dayak dengan nama berbeda-beda. Bagi masyarakat subsuku Dayak Desa di Kabupaten Ensait Panjang, Kecamatan Kelam Permai, Kabupaten Sintang ini, bekana memiliki makna filosofis kehidupan, baik nasihat bijak maupun sindiran menurut acara dan kepentingannya. Pelantun bekana harus memiliki jiwa yang bersih sehingga apa yang disampaikan dapat menyentuh jiwa seperti angin yang berhembus dan mampu membuat irama alam dari paduan orkestra alam yang mengajarkan kebijaksanaan hidup agar keberadaan manusia menjadi rahmat bagi alam.

Kamu pernah gak sih ngerasa lebih cepat marah atau kurang sabar dengan rekan kerja daripada biasanya? Atau kamu gak lagi bersemangat menghadiri kegiatan yang biasanya kamu nantikan? Nah, kamu lagi ngerasa burnout. Burnout adalah keadaan kelelahan emosional, fisik, dan juga mental yang disebabkan oleh stres yang berlebihan. Ini terjadi ketika kamu merasa kewalahan dan gak mampu memenuhi tuntutan yang terus-menerus. Burnout dapat mengurangi produktivitas dan juga menghabiskan energi, membuat kamu ngerasa semakin gak berdaya, putus asa, sinis, dan juga kesal. Akhirnya, kamu bakal ngerasa gak bertenaga untuk beraktivitas. Efek negatif dari burnout dapat memengaruhi berbagai aspek kehidupan kamu, mulai dari kehidupan pribadi, pekerjaan, bahkan kehidupan sosial. So, buat kamu yang lagi ngerasa burnout, kamu bisa menggunakan beberapa cara untuk bisa mengatasinya. Yang pertama, membuat prioritas. Yang kedua, bisa membicarakan dengan atasannya kamu. Yang ketiga, kamu perlu mengurangi ekspektasi dan juga memberikan apresiasi terhadap dirimu sendiri. Yang berikutnya, kamu juga bisa menceritakan kepada orang yang dapat kamu percaya. Yang kelima, jagalah keseimbangan hidup kamu. Dan yang terakhir nih teman Pro 2, ubah gaya hidup kamu menjadi gaya hidup sehat. Sepertinya itu bakal berpengaruh. So, tetap semangat ya guys ya.

Oke, teman Pro 2 masih di 90,7 FM, teman terbaik kamu. Dan di saat ini ya, teman Pro 2 sudah di akhir dari hari ini dalam sejarah ya. Tadi tentang Hari Kesadaran Ego Sedunia, dan infonya aku kutip dari laman rri.co.id nih ya. Dan selanjutnya juga teman Pro 2, di pukul 9 hingga jelang pukul 10 waktu Indonesia Barat, nantinya aku akan hadirkan Asta Cita Kita ke ruang dengar kamu. Jadi stay tune terus di 90,7 FM, teman terbaik kamu.

Pro 2, tahu nggak? Budaya sehat jamu telah resmi menjadi warisan budaya tak benda ke-13 dari Indonesia yang ditetapkan oleh UNESCO. Adapun, capaian ini sekaligus memperkuat gerakan merdeka berbudaya, salah satunya dalam upaya melindungi dan mengembangkan jamu sebagai budaya Indonesia yang berkontribusi terhadap kesehatan dan kesejahteraan global. By the way, terima kasih kepada seluruh produsen, para pramu dan peracik, penjual, peneliti, komunitas, serta penikmat jamu yang telah bersama-sama merawat ekosistem jamu hingga menjadi kebanggaan Indonesia.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Hits, hits, hits in the morning. Pro 2 RRI Sintang disiarkan dari Jalan YC Opangurai Sintang. Teman,

90,7 FM teman terbaik kamu. Hai teman Bro 2, kita sudah memasuki di sesi Asta Cita kita nih ya, di kita Indonesia nih teman Bro 2, tentang Ratu Jaro SMA Negeri 4 Semarang yang juarai festival di internasional. Dari suara riuh tepuk tangan yang memenuhi panggung saat derap kompak tari Ratu Jaro dibawakan angkatan 14 kelas 11 dalam gelaran tasyakuran dan pentas seni alumni SMA Negeri 4 Semarang pada hari Minggu kemarin di Balai Diponegoro. Nah teman Bro 2, ini bukan sekedar penampilan biasa ya, tetapi tarian ini membawa cerita prestasi hingga level internasional nih. Dari kelompok tari tersebut sukses menorehkan capaian yang membanggakan dengan meraih The Excellent Award First Place Winner dalam ajang Thailand International Folklore Festival yang ke-41. Dan pendengar teman Bro 2, kompetisi ini dikenal sebagai panggung pertemuan ragam budaya dunia yang diikuti peserta dari berbagai negara dengan kekayaan tradisinya masing-masing nih. Dan teman Bro 2, nantinya akan kita hadirkan cerita lebih dalam dari tari Ratu Jaro ini sendiri ya. Dan apa aja sih keberhasilan yang mereka lakukan sebelum itu. Jadi tetap stay tune terus di 90,7 FM teman terbaik kamu.

0: dan ibuku. Aku sekarang sedang berjuang sekolah, sementara ibuku bekerja sebagai pemulung. Ibuku pernah bilang, "Nak, sekolah yang rajin ya, kejar cita-citamu, biar tidak seperti ibu." Ibuku tidak bersekolah karena tidak ada biaya saat itu. Untuk makan saja susah. Aku sadar pendidikan memberiku harapan. Aku ingin menjadi dokter dan membantu keluargaku bangkit dari kemiskinan.
1: Sasa, sekolah yang benar ya. Ibu pergi mulung dulu.
0: Iya Bu, aku janji akan sekolah dengan sungguh-sungguh Bu.
2: Putus sekolah bisa mewariskan kemiskinan. Ayo, generasi bangsa bangkit dari kemiskinan lewat pendidikan.
3: Hey kamu, anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connected bareng Pro 2 di RRI Digital, lebih praktis, lebih seru, dan pasti lebih dekat.

0: Kenapa sih? Aku kok rasanya kurang bugar dan sering merasa lelah ya setelah beraktivitas. Sering merasa sakit kepala dan kurang bersemangat.
1: Teman Produa, jika kamu memiliki keluhan seperti itu, mungkin kamu belum menjadi bagian dari gerakan hidup sehat. Bergerak aktif dan menjaga pola makan yang seimbang bisa

0: mengkonsumsi makanan yang sehat dan bergizi. Yuk, kita bergerak bersama dalam mempromosikan gaya hidup sehat dan aktifkan gerakan hidup sehat.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

0: Ya deh iya, tenang. Malam-malam gini suka banget ada balap liar. Kita sebagai pengguna jalan jadi terganggu. Nah, ini pelajaran buat kita ya, Dek. Jangan balapan di jalan raya. Selain membahayakan keselamatan diri, juga bisa membahayakan keselamatan pengguna jalan lain. Apalagi, udah malam gini, balap liar dan pakai knalpot racing, ini juga meresahkan masyarakat loh. Yang lebih parah lagi, bisa kehilangan nyawa.
1: FM Pro 2 RRI Sintang.

90,7 FM teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, masih di Asta Cita kita nih ya, ya tentang kita Indonesia ya teman Pro 2. Dan kita membahas tentang Rato Jaro SMA Negeri 4 Semarang yang juara festival internasional nih. Nah teman Pro 2, tari Rato Jaro sendiri merupakan tarian khas Aceh yang menonjolkan kekompakan gerak, ketepatan ritme, serta kekuatan ekspresi nih ya. Nah dalam kompetisi tersebut, penampilan angkatan 14 kelas 11 ini dinilai unggul berkat harmonisasi gerakan yang rapi, energi yang konsisten, serta kemampuan mereka membangun komunikasi visual dengan penonton. Nah, keberhasilan meraih dua penghargaan ini sekaligus bukan hal yang datang tiba-tiba ya. Namun dibaliknya ada proses latihan panjang, disiplin tinggi, dan juga komitmen menjaga kualitas setiap detail gerakannya. Mereka tidak hanya menampilkan tarian nih teman Pro 2, tetapi juga membawa identitas budaya Indonesia ke panggung global.

0: Gus, setelah lulus SMP, kamu mau lanjut kemana?
1: Kalau aku sih mau lanjut ke sekolah yang bisa mengasah keterampilan, biar setelah lulus mempermudah mencari kerja.
0: Tapi kan nanti bisa kuliah dan memperdalam keterampilan lagi, Gus.
1: Benar, Tia. Tapi nggak semua orang punya kesempatan untuk kuliah, Tia. Ada banyak faktor, terutama ekonomi. Jadi, kalau nggak kuliah, aku sudah dapat pengalaman di sekolah kejuruan yang aku pilih.
0: Oh gitu ya. Wah, jadi ngerti sekarang. Makasih banget ya infonya, Agus.
2: Asah keterampilan agar lebih siap kerja.

0: yuk. Nih, kopi instan banyak loh aku beli.
1: Loh, kamu kan belum lama udah ngopi. Kok ngopi lagi sih?
0: Iya nih, biasa aja sih. Aku aja sehari bisa 3-5 kali ngopi.
1: Wah, jangan gitu dong.
0: Emangnya kenapa?
1: Nah, kamu belum tahu ya? Ngopi terlalu sering, apalagi kopi instan, nggak bagus loh bagi kesehatan. Nih ya, beberapa bahaya yang aku baca bisa meningkatkan risiko kanker, meningkatkan risiko obesitas, rentan terkena diabetes, rentan terkena penyakit jantung, serta mengganggu suasana hati. Nah, gimana? Masih mau terlalu sering minum kopi instan?
0: Wah, seram juga ya. Iya, aku bakalan ngurangin kopi instan deh.

0: Kau pernah nak lihat baju dari kulit kayu?
1: Wah, pernah lah. Itu kan kasurang Dayak, kan di tempatku tuh kulit kayunya disebut kayu kapuak.
0: Iya betul, bapak aku juga bilang namanya kapuak. Aku tuh dari dulu penasaran, gimana caranya kulit kayu bisa jadi baju?
1: Nah, itu dia uniknya. Kulit kayunya dipukul-pukul pakai alat kayu juga, sampai lunak kayak kain. Terus dijemur, baru dihias pakai motif Dayak yang penuh makna itu.
0: Motifnya tuh biasanya gambar apa aja ya?
1: Macam-macam lah pokoknya. Ada lambang roh leluhur, hewan-hewan sakral, sama simbol alam. Bukan sembarang gambar itu, semuanya juga ada artinya kok.
0: Eh, aku lihat di media sosial ada loh yang bikin kampanye budaya soal ini. Judulnya hashtag kampanye budaya.
1: Wah, keren juga itu ya. Emang sih baju kapuak ini bukan sekedar pakaian, tapi cerita, sejarah, sama identitas orang Dayak. Makanya harus kita kenalkan terus.
0: Betul, jangan sampai budaya ini hilang ditelan zaman. Kita harus bantu lestarikan.
1: Iyalah, sekarang ini kita bisa bantu lewat cerita, video, sama media sosial. Share aja dengan hashtag kampanye budaya.
0: Sintang disiarkan dari Jalan YC Opangurai Sintang. Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Masih di Pro 2 RRI Sintang 90,7 FM, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, kita masih di Asta Cita kita nih ya. Dan tadi kita membahas sedikit tentang prestasi yang ditorehkan oleh Ratu Jaro dari SMA Negeri 4 Semarang nih. Dan saat kembali ditampilkan dalam acara sekolah, suasananya memang terasa berbeda. Tapi momentum ini sekaligus menjadi pengingat bahwa panggung sekolah ini bisa menjadi titik awal perjalanan besar nih teman Pro 2. Nah, dari ruang latihan sederhana hingga festival internasional, tari Ratu Jaro angkatan 14 kelas 11 ini membuktikan bahwa dedikasi ini mampu menembus batas. Dan teman Pro 2, mungkin ini memang lebih dari sekedar hiburan dalam pentas seni. Penampilan ini menghadirkan inspirasi loh, bahwa generasi muda dengan kesungguhan dan arah yang jelas mampu membawa budaya lokal bersinar di mata dunia. Dan teman Pro 2, info tadi aku kutip dari laman rri.co.id. Dan sekaligus aku pamit ya teman Pro 2, telah menemani kamu di Selamat Pagi teman Pro 2. Dan selanjutnya ya teman Pro 2, di pukul 10 hingga jam pukul 15 waktu Indonesia Barat, kamu akan ditemani oleh rekan aku nih Bang Rudy di Santai Siang hari ini. Jadi tetap stay tune terus di 90,7 FM, teman terbaik kamu.

0: Nin, ambilin tas aku dong.
1: Yang ini?
0: Yaps, benar banget. Ya udah, aku mau pergi dulu.
1: Eh, tunggu dulu. Lain kali, kalau minta bantuan sama orang, jangan gitu dong.
0: Lah, kenapa emang?
1: Kamu gak tahu, semakin modern zaman, rasanya orang sudah makin mulai acuh deh mengucapkan tiga kata ini.
0: Kata apaan tuh?
1: Nah kan, kamu udah gak tahu. Kata itu, terima kasih, maaf, dan minta tolong. Padahal, ketiga kata ini adalah kata pamungkas untuk manusia sebagai makhluk sosial loh, yang tidak bisa hidup sendiri.
0: Oh, oke. Maaf ya, aku buru-buru nih. Bye.
1: Yuk, mulai sekarang kita biasakan lagi untuk mengucapkan terima kasih, minta maaf, dan minta tolong.

Pro 2, pernah nggak sih ngerasa harus selalu update biar nggak ketinggalan tren yang lagi viral? Nah, itu namanya FOMO, Fear of Missing Out. Tapi teman Pro 2, ada yang lebih seru nih yang bisa kamu terapin juga dalam keseharian kamu, yaitu JOMO, Joy of Missing Out. Konsep JOMO mengajarkan kita untuk tidak perlu takut ketinggalan dan lebih menikmati hidup tanpa beban standar yang beredar. Coba deh rasain nikmatnya ngopi tanpa buru-buru, baca buku tanpa gangguan, atau sekedar menikmati waktu sendirian tanpa harus posting di media sosial. Dengan JOMO, hidup jadi lebih santai, pikiran jadi

lebih tenang dan pastinya nggak gampang kebawa arus tren. Jadi, yuk coba Jomo, santai aja, nikmati hidup dengan cara kamu sendiri dan pastinya be yourself. Gimana? Setuju kan?

Okay, masih di Pro 2 di 90,7 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Jelang pukul 11 kita akan kembali menyapa kamu di Pro 2 untuk segmen berikutnya, request lagu pop mancanegara. Ya, sesaat lagi, tapi setelah lagu dari miliknya Enang featuring bareng sama Ari Lesmana dengan lagu berjudul Sesi Potret, teman Pro 2.

Okay, come back nanti Point 7 di Pro 2 di 90,7 Santai Siang kita pukul 11 lawannya Namali. Untuk segmen berikutnya durasinya singkat banget sampai jam 11 lawannya 34 menit untuk lagu mancanegara teman-teman ya. Jadi boleh aja langsung berapat karena kita udah unggah di story Instagram di Pro 2 Elang Sintang. Buat yang belum follow aku Instagramnya, follow-follow dulu guys ya. Follow kita, ikutin kita, nanti kita juga bakal follow balik ya. Itu untuk Instagram, tapi kalau untuk TikTok kita ada juga namanya RRI Sintang gitu ya. Ntar ada di situ. Cuman satu akun doang ya kan. Kalau akun pribadi penyiar-penyiarnya boleh aja dikulik sendiri ya. Karena rata-rata penyiarnya juga nge-follow itu ya teman-teman ya. Jadi satu center aja kalau untuk platform TikTok-nya teman-teman ya. Satu aja RRI Sintang ya. Nah, abis itu kita langsung aja kasih kamu 6 lagu pertama yang bisa direquest untuk lagu mancanegara siang ini. Kamu bisa request lagu dari miliknya Blackpink dengan Go, Raise It All dari Bruno Mars, ada Saber dengan Hums Record begitu ya, ada Madison Burst dengan Bitter Switch, dan ada Bruno Mars dengan lagu berjudul Adjust My. Jadi Bruno punya 2 lagu nih di hari ini yang bisa di vote dan di request. Termasuk ada lagu dari Taylor Swift dengan Opal Light-nya. So, tetap di Pro 2 Era di Sintang.

Hai kamu anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update informasi terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Terus dengerin Pro2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connect bareng Pro2 di RRI Digital. Lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu. Hey!

kita masih di Pulau 2, kita masih menyapa kamu di Santai Siang kita kali ini. Di cuaca Kota Sintang yang panas di hari ini, kemarin dan kemarinnya, teman-teman ya. Kemarin dan kemarinnya. Iya, aduh, kerasa banget ya, tanahnya kering, iya gak sih? Iya gak tuh ya. Kalau misal kamu tinggal di kawasan yang jalannya aspal mah bagus gitu ya, gak ngaruh, mau hujan mau enggak ya. Tapi kalau misal kamu tinggal di kawasan yang emang jalannya agak-agak mungkin sertu, batu gitu ya, agak-agak becek dikit kalau udah hujan, walaupun hujannya ringan ataupun deras, ya deras lebih parah pastinya. Kalau ringan juga ya lumayan juga ya. Tapi kalau hari ini sepertinya aman lancar ya. Tentunya sangat-sangat diharapkan oleh teman-teman kita yang memang aktivitasnya lapangan ya, teman-teman pekerja lapangan. Jadi fighting abang, semangat abangku gitu ya. Karena macam-macam nih teman-teman nih profesinya. Ada yang dari satu hari, dalam satu hari itu bisa ke beberapa titik kampung teman-teman ya. Harus percaya kamu. Ada teman-teman kayak misalnya marketing gitu ya, teman-teman yang harus dari titik A ke titik B, dari dusun B ke dusun C gitu ya. Ada yang ya banyak deh ya, teman-teman survei, habis itu teman-teman lapangan ya. Kalau misalnya kamu ngelewatin ruas jalan Kelam ya, ataupun dari Tugu Beji ke arah Kelam, kan lagi dalam proses pelebaran jalan juga ya, ya kan. Itu juga kalau hujan, wah ngaruh banget teman-teman. Jadi semangat untuk semua profesi, teman-teman Pro 2 ku semuanya yang hari ini mendengarkan kita. Kita lanjut ya, kita kasih kamu lagu. Ini ada request lagu dari Olivia Dins dengan Soisi, nanti kita akan kasih buat kamu. Habis itu 5 lagu lagi yang bisa di vote. Ada Where Is My Husband dari Ray. Abis itu lagi ada lagu dari miliknya The On This Hills dari Shina Spiro dan Ted M. Shurey dengan Nobody Girls. Termasuk juga ada Alec Warren dengan Eternity. Kita langsung aja kasih kamu lagu dari Olivia Dins dengan So Easy.

0: Eh, kamu tahu nggak sih kalau Della itu terjerat pinjaman online?
1: Hah, serius? Padahal dia tuh pandai loh ngatur keuangan.
0: Iya, mana bunganya besar lagi. Sekarang dia terlilit utang yang nggak jelas banget.
1: Wah, bahaya banget ya pinjol ini.
0: Benar tuh. Jadi kita harus bijak mengatur keuangan kita dan menghindari pinjaman online dengan alasan apapun. Soalnya itu nggak menyelesaikan masalah, tapi malah menambah masalah baru.
1: Benar tuh San, setuju banget sama pendapat kamu.

Okay, lagu dari Blinknya, Salo Sweet, kita kasih buat kamu. Ini lagu di request sama teman kita di @34dandy ya, dengan Salo Sweetnya, Open Lightnya, menemani kamu di Pro 2 siang ini. Setelah itu lagu Islam kita hadirkan menemani kamu di Pro 2. Azan Zuhur jatuh pukul 11:34 ya di siang hari ini. Semangat, selamat aktivitas ya, dan tentunya selamat beristirahat juga buat teman Pro 2 semuanya. Lagu terakhir dari Talos Switch, setelah itu lagu Islam kita hadirkan ke ruang dengar kamu, tetap di Pro 2.

Pendengar Tama Pro 2 dimanapun kamu berada, tiba saatnya kami kumandangkan azan zuhur untuk wilayah kota Sintang dan sekitarnya.

0: da'watit tammah was-salatil qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal 'aliyatur rafi'ah وبأسهو مقاما محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: Dan jikalau Allah melapangkan rezeki kepada hamba-hambanya, tentulah mereka akan melampaui batas di muka bumi. Tetapi Allah menurunkan apa yang dikehendakinya dengan ukuran. Sesungguhnya Dia Maha mengetahui keadaan hamba-hambanya, lagi Maha melihat. Quran Surat Asy-Syura ayat 27.

Dan apabila dikatakan kepada mereka, nafkahkanlah sebagian dari rezeki yang diberikan Allah kepadamu, maka orang-orang yang kafir itu berkata kepada orang-orang yang beriman, apakah kami akan memberi makan kepada orang-orang yang jika Allah menghendaki, tentulah Dia akan memberinya makan. Tiadalah kamu melainkan dalam kesesatan yang nyata. Quran Surat Yasin ayat 4.

Dialah yang menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu dan langit-langit sebagai atap. Dan Dia menurunkan air hujan dari langit, lalu Dia menghasilkan dengan hujan-hujan itu segala buah-buahan sebagai rezeki untukmu. Karena itu, janganlah kamu mengadakan sekutu-sekutu bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, padahal kamu mengetahuinya. Quran Surat Al-Baqarah ayat 22.

Mencintai makhluk itu sangat berpeluang mengalami kehilangan. Kebersamaan bersama makhluk juga berpeluang mengalami perpisahan. Hanya cinta kepada Allah yang tidak akan membuatmu kehilangan. Habibur Rahman El Sirazi.

0: disiarkan dari Jalan YC Opangurai, Sintang.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

97.7 Proudu FM, teman terbaik kamu. Santai siang, kita masih menyapa kamu di Proudu 2. Ada lagu dari miliknya Suara Kayu featuring bareng sama Feby Putri dengan Kembali Pulang, menemani kamu di Proudu 2. Santai siang kita kali ini. Masih berlanjut di segmen UMKM Connect ya, akan hadir menyapa kamu untuk obrolan kita ya, ataupun bahasan kita kali ini. Yes, di siang ini ada voice-nya Kati nanti bakal menemani kamu pukul 12 hingga pukul 13. Tetap sama kami, tetap di Pulau 2.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Hai hai hai, selamat siang teman Pro 2. Jumpa lagi di siang hari ini bareng aku Ati Lianti di segmen Santai Siang. Siang hari ini aku mau berbagi informasi seputar kuliner nih teman Pro 2, buat nemenin aktivitas kamu siang ini. Namun aku awali dulu dengan lagu berikut ini.

teman terbaik kamu. Teman Pro 2 Indonesia memiliki berbagai jenis kuliner dari berbagai penjuru daerah di Nusantara. Setidaknya, daerah-daerah di Indonesia terdapat 3.529 jenis kuliner yang memiliki cita rasa mampu menggugah selera. Nah, 5 dari ribuan jenis kuliner khas Indonesia ini sangat populer, bahkan menjadi makanan favorit di beberapa negara. Apa saja menu makanan khas Indonesia yang mendunia tersebut? Yuk, kita simak informasinya berikut ini. Salah satunya adalah gado-gado. Kuliner khas Indonesia yang satu ini pernah diikutkan dalam kompetisi yang bersaing dengan hidangan dari berbagai negara lainnya dan meraih juara pertama. Terhitung dari nilai estetika yang dimiliki, keunikan bahan yang digunakan, serta cita rasa yang dinilai sangat tinggi. Tidak hanya itu, gado-gado juga sangat populer di kalangan negara asing. Terbukti banyak YouTuber dari berbagai negara membagikan pengalaman mereka melalui vlog pada kanal YouTube mereka. Salah satunya adalah YouTuber Jason Song yang tinggal di Amerika Serikat.

0: disiarkan dari Jalan YC Opangurai, Sintang. Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
0: 90,7 FM, teman terbaik kamu. Utama Pro 2 masih ngomongin kuliner Indonesia kali ini yang menarik perhatian dunia. Yang berikut ini adalah sate ayam. Dan sate dikenal berasal dari Jawa. Makanan khas Indonesia yang satu ini menjadi makanan internasional dari Indonesia yang banyak diburu. Di Indonesia sendiri banyak variasi jenis sate. Namun yang sering dijumpai di berbagai negara asing adalah sate ayam. Beberapa negara asing bagian Asia Tenggara yang sangat menggemari makanan ini diantara lain Brunei Darussalam, Singapura, Filipina, dan Malaysia.

Teman Pro 2 masih temani kamu di Santai Siang, juga masih bahas kuliner ya. Yang berikut ini adalah rendang. Rendang dapat dengan mudah dijumpai pada rumah makan Padang seluruh Indonesia. Makanan tradisional asal Minangkabau, Sumatera Barat ini sering dihidangkan untuk acara-acara adat seperti pernikahan, makan bajamba, dan acara-acara penting lainnya. Rendang sebagai makanan dari Indonesia yang mendunia karena proses memasak yang rumit butuh waktu sekitar 6 jam. Mulai dari menyiapkan bahan yang segar hingga siap dihidangkan dengan tekstur daging yang sangat lembut. Itulah mengapa rendang menjadi salah satu makanan dari Indonesia yang paling enak di dunia.

Malam Pro 2 balik lagi, masih di Santai Siang. Dan kali ini ada soto ya, soto, seroto, sauto, tauto, dan coto. Adalah makanan khas Indonesia seperti sop yang terbuat dari kaldu daging dan sayuran. Daging yang sering digunakan dalam hidangan ini adalah daging ayam dan daging sapi. Namun di beberapa daerah banyak juga yang menggunakan daging kambing maupun jenis lainnya. Nah, teman Pro 2, sejarahnya menu soto pertama kali populer di Semarang, Jawa Tengah, yang diperkenalkan para imigran dari Cina. Tetapi dalam prosesnya banyak dimodifikasi oleh masyarakat Indonesia.

Santai Siang juga kita masih ngebahas tentang kuliner Indonesia yang menarik perhatian dunia nih teman Pro 2. Siapa yang suka yang satu ini? Yaitu nasi goreng. Makanan terakhir dari Indonesia yang mendunia adalah nasi goreng. Siapa yang tidak tahu, dengan olahan sederhana, bahan utamanya adalah nasi. Sama halnya dengan soto, nasi goreng sebenarnya berasal dari Cina yang mendapat banyak modifikasi di Indonesia. Nasi goreng sudah ada dari tahun 4000 sebelum Masehi hingga berkembang sekaligus populer di Nusantara. Nah, teman Pro 2, itu tadi ada 5 kuliner khas Indonesia yang mendunia. Jadi, mana nih makanan favorit kamu yang masuk di daftar list ini?

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

0: Sintang, disiarkan dari Jalan YC Opangurai, Sintang. Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
0: Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Betang, berita tentang Sintang.

Okay, comeback 97.7 90.7 Pro Audio FM. Santai siang masih berlanjut dan kita kasih kamu informasi santai seputar olahraga di segmen Gaspol. Gagasan seputar olahraga kali ini bakal ngomongin seputar Motor Tri Prancis 2026 ya, di seputar Ega ya, atau Veda Ega nih teman-teman. Jadi Veda Ega Pratama mendapat sambutan hangat dari Honda Tim Asia usai tampil impresif di Moto3 Prancis 2026. Pembalap muda Indonesia ini disambut para pelukan ya oleh para tim dan tepuk tangan para mekanik setelah finish di posisi keempat. Adapun momen ini menjadi gambaran betapa puasnya tim terhadap perjuangan Veda sepanjang balapan di sirkuit Bugatti Le Mans. Rider berusia 17 tahun ini tampil penuh determinasi meski sempat tercecer di awal race pada minggu kemarin ya. Veda memulai balapan pada posisi ke-6 ya, berada di posisi ke-6, namun pada lap pertama ia sempat turun hingga posisi 14 dan membuat perjuangannya semakin berat. Meski begitu, pembalap asal Gunung Kidul ini perlahan bangkit dan ia mulai menyalip sejumlah rival dan kembali masuk ke rombongan depan. Memasuki 5 lap terakhir, performa Veda semakin menjanjikan dan ia berhasil melewati Joel Esteban dan Guido Pini untuk merebut posisi ke-4. Veda sebenarnya sempat mencoba mengganti Matteo Bertelli yang berada di posisi ke-3, namun jarak yang cukup jauh membuatnya harus puas finish tepat di bawah zona podium. Balapan Moto3 Prancis 2026 dimenangi oleh Maximo Quiles, disusul oleh Adrian Fernandez dan Matteo Bertelli. Sementara Veda menutup race di posisi ke-4 dengan tambahan 13 poin. Hal ini juga menjadi salah satu pencapaian terbaik Veda musim ini dengan setelah sebelumnya, tepatnya begitu ya, sempat meraih podium ke-3 Moto3. Konsistensinya juga membuat Veda di klasemen sementara Moto3 2026 naik ke peringkat 5 dengan koleksi 50 poin. Usai balapan, suasana hangat terlihat di paddock Honda Tim Asia. Para mekanik juga langsung memberikan pelukan dan tepuk tangan kepada Veda sebagai bentuk apresiasi atas penampilan apiknya di Le Mans. Akun X resmi MotoGP juga turut memberikan pujian kepada Veda Ega dalam unggahannya, di mana MotoGP menulis Veda Pratama terus mencatatkan posisi 6 besar. Disertai emoji tepuk tangan nih teman-teman ya. Jadi luar biasa banget ya, karena memang juga Veda selain bersaing ini juga dengan apa namanya rider-rider dari tim-tim lainnya. Ada juga kalau dari tetangga itu dari Malaysia begitu ya, rider dari Malaysia dari Ion Credit MT Helmet MSI juga. Ini ada Hakim Danis, ini kalau saingannya begitu ya, berada di posisi 10 teman-teman ya. Nah kalau Veda berada di posisi ke-4 dari tim Honda Tim Asia lebih tepatnya.

Hai kamu anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update informasi terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connect bareng Pro 2 di RRI Digital. Lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.

kita masih di Pro 2 comeback di 90.7 santai siang kita. Ya, santai siang ini enaknya emang minum yang dingin-dingin ya enggak sih? Iya, apa gitu ya. Semuanya deh. Ya kan, teh anget gitu kan, es kelapa muda. Terus campur semuanya deh kayaknya deh. Enggak mungkin disebutin kali ya. Pokoknya ya karena panas sih. Iya, di sini cuma air putih doang, tapi air putih dingin, teman-teman ya. Oke, kita berlanjut, kita lupakan itu dan kita masih ngomongin seputar olahraga tentunya ya. Kali ini ngomongin seputar pembalap dan Tik Tum beresiko kehilangan kursi Formula E Gen 4 musim depan. Dipandang kontraknya bersama tim Cupra Hero berakhir pada akhir musim ini. Melansir dari motorsport.com, sampai dengan Mei 2026, Tik Tum belum mendapatkan tawaran pasti untuk era Gen 4. Sementara itu, beberapa pembalap lain justru sudah mulai melakukan tes mobil generasi terbaru Formula E tersebut. Tik Tum mengaku frustasi dengan situasi kontraknya bersama Cupra Hero. Ia merasa tidak tahu menau dan belum mendapat kejelasan mengenai masa depannya di tim tersebut. Di satu sisi, citra Tik Tum juga masih dianggap menghambat peluangnya mendapat kontrak baru. Ia mengaku beberapa tim masih menganggapnya sebagai risiko besar. Pada ajang balap MSA 2015, ya, Tik Tum pernah melancarkan aksi berbahaya saat dia menabrakkan mobilnya dengan pembalap lain secara sengaja dan akhirnya mendapat skorsing berat, yakni larangan balapan selama 2 tahun. Namun dalam salah satu wawancaranya, Tik Tum berharap orang mengenal yang lebih dekat terlebih dahulu. Ia merasa stigma lama terus mempengaruhi perjalanan karirnya. Pembalap Inggris ini sebenarnya tampil cukup impresif sepanjang era Gen 3. Ia juga punya catatan kemenangan pada balapan Formula E pertama di Jakarta, Indonesia musim lalu ya. Selain menang di Jakarta, Tik Tum juga turut merebut podium di Tokyo. Penampilannya juga membuat banyak pihak mulai mengakui kecepatannya di Formula E. Tim Cupra Hero juga merupakan tim yang sangat potensial, ditambah Cupra Hero akan memperpanjang mitra dengan Porsche untuk manufaktur mesin mereka. Formula E Gen 4 sendiri akan mulai digunakan pada musim 2026-2027 musim ini ya, di mana mobil baru ini memiliki tenaga lebih besar dan teknologi penggerak all-wheel drive. Tik Tum juga sudah memuji performa mobil Gen 4 setelah peluncuran resminya beberapa pekan lalu yang menurutnya lebih cepat dan agresif. Meski belum mendapat kursi, Tik Tum masih berharap bertahan di grid Formula E musim depan, teman-teman.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan mas

Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Kamu pernah gak sih ngerasa lebih cepat marah atau kurang sabar dengan rekan kerja daripada biasanya? Atau kamu gak lagi bersemangat menghadiri kegiatan yang biasanya kamu nantikan? Nah, kamu lagi ngerasa burnout. Burnout adalah keadaan kelelahan emosional, fisik, dan juga mental yang disebabkan oleh stres yang berlebihan. Ini terjadi ketika kamu merasa kewalahan dan gak mampu memenuhi tuntutan yang terus-menerus. Burnout dapat mengurangi produktivitas dan juga menghabiskan energi, membuat kamu ngerasa semakin gak berdaya, putus asa, sinis, dan juga kesal. Akhirnya, kamu bakal ngerasa gak bertenaga untuk beraktivitas. Efek negatif dari burnout dapat memengaruhi berbagai aspek kehidupan kamu, mulai dari kehidupan pribadi, pekerjaan, bahkan kehidupan sosial. So, buat kamu yang lagi ngerasa burnout, kamu bisa menggunakan beberapa cara untuk bisa mengatasinya. Yang pertama, membuat prioritas. Yang kedua, bisa membicarakan dengan atasannya kamu. Yang ketiga, kamu perlu mengurangi ekspektasi dan juga memberikan apresiasi terhadap dirimu sendiri. Yang berikutnya, kamu juga bisa menceritakan kepada orang yang dapat kamu percaya. Yang kelima, jagalah keseimbangan hidup kamu. Dan yang terakhir nih teman Pro 2, ubah gaya hidup kamu menjadi gaya hidup sehat. Sepertinya itu bakal berpengaruh. So, tetap semangat ya guys ya.

0: Baru pukul 13, selamatnya 45 menit di Pro 2. Tentu masih di segmen Gaspol. Nah, kali ini kita akan kasih informasi terkait dengan pasangan rumput di Stadion MetLife New Jersey setelah memulai perjalanan panjangnya, begitu ya, sedang dilakukan, di mana stadion ini akan menjadi lokasi untuk 8 pertandingan Piala Dunia 2026 termasuk babak final pada 19 Juli mendatang, teman Pro 2. FIFA menggunakan dua jenis rumput di Piala Dunia yang terdiri dari 104 pertandingan. Ini akan ada 11 stadion yang digunakan di Amerika Serikat, 3 di Meksiko, dan 2 di Kanada. Rumput Bermuda akan digunakan di venue yang bercuaca hangat, di antaranya ada di S. Rutherford dan Guadalajara, ya, di Guadalajara, Kansas City, dan Missouri. Sementara campuran rumput perennial San Kentucky Bluegrass digunakan di stadion indoor atau yang bercuaca dingin, di antaranya ada Arlington, Atlanta, dan Foxborough. Rumput stadion dan lapangan latihan telah terlebih dahulu dipersiapkan 10 bulan sebelumnya, dan menurut FIFA, pemasangan rumput di MetLife menggunakan 600 roll rumput yang tumbuh di Carolina Utara tepatnya. Sepanjang 18 sampai 24 inci pasir telah dipasang bersama Parmavoich. Pasir tambahan juga digunakan. Di antara lembaran rumput, stadion MetLife adalah kandang untuk klub football Amerika New York Giants. Biasanya stadion ini menggunakan rumput artifisial. Selain pemasangan rumput, sekitar 1.740 bangku penonton juga dipindahkan untuk memperlebar ruang tempat pada saat tendangan sudut nantinya, teman Pro 2. Jadi siapa nih di sini yang sudah mulai, ya kan, memantau-mantau kira-kira bakal support tim yang mana gitu ya, atau sudah beli tiket untuk nonton ini atau apa gitu ya, bikin acara program apa gitu, event di tempat kalian untuk nonton bareng nobar ginian nobar Piala Dunia tepatnya ya 2026. Wah, kalau kita mah ada juga, kalau di RRI ya ada program pesta bola dunia, jadi kamu bisa maksimalin, bisa versi kalau di TV bisa nonton gitu ya sambil nyaksiin visual. Nah, kali ini audio juga ada, visual juga ada, teman Pro 2.
1: Esensi buku Pro 2 RRI Sintang.

Chicken Soup for the Soul, Kekuatan Berpikir Positif. Sebuah buku yang dirancang untuk menginspirasi dan memotivasi kita untuk melihat kehidupan dari sudut pandang yang lebih cerah dan positif. Buah karya Jack Canfield dan tim penulisnya ini mengajak kita untuk menggali potensi luar biasa dari berpikir positif dalam menghadapi berbagai tantangan dan rintangan dalam hidup. Ketika kita bersikap dan berpikir secara positif, segala permasalahan dalam hidup akan terasa lebih mudah untuk dihadapi. Sikap positif tidak hanya mempengaruhi cara kita melihat dunia, tetapi juga berperan penting dalam meningkatkan semangat hidup kita, memperkuat rasa syukur, dan membawa kebahagiaan dalam keseharian kita. Melalui berbagai kisah inspirasi yang disajikan pada buku ini, kita dapat belajar bagaimana berpikir positif dapat mengubah hidup kita secara signifikan. Buku ini menyajikan kumpulan cerita dan pengalaman yang menggambarkan kekuatan berpikir positif dalam berbagai aspek kehidupan. Para penutur berbagi pengalaman mereka tentang berbagai tema utama yang mengangkat nilai-nilai positif seperti kekuatan mencintai diri sendiri, kekuatan bersikap tegar, kekuatan rasa syukur, kekuatan memberi, kekuatan mimpi, kekuatan menantang diri sendiri, dan kekuatan mengubah cara berpikir. Esensi buku Pro 2 RRI Sintang.

pendengar, Tema Pro 2 dimanapun kamu berada, tiba saatnya kami kumandangkan azan asara untuk wilayah kota Sintang dan sekitarnya.

0: عالية رفيعة وبأسه مقاما محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: Dan apabila dikatakan kepada mereka, nafkahkanlah sebagian dari rezeki yang diberikan Allah kepadamu, maka orang-orang yang kafir itu berkata kepada orang-orang yang beriman, apakah kami akan memberi makan kepada orang-orang yang jika Allah menghendaki, tentulah Dia akan memberinya makan. Tiadalah kamu melainkan dalam kesesatan yang nyata. Quran Surat Yasin ayat 4.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Santai siang sudah dilewati. Teman Pro 2, kita masuk ke sesi sore ceria. Dan jumpa lagi bareng aku Widya. Nanti aku bakal hadir untuk temani kamu teman Pro 2 sampai jelang pukul 20 waktu Indonesia Barat. Untuk teman Pro 2, kita berada di sesi Info Pro 2. Ada beberapa informasi yang bakal aku hadirkan untuk kamu semua. Ikatan Alumni Pelajar Indonesia Malaysia menggelar kegiatan lari serentak di Jakarta dan Putrajaya untuk mempererat hubungan antar bangsa teman Pro 2.
1: Info Pro 2.
0: Informasi berikutnya, atmosfer Piala Dunia semakin dimeriahkan oleh comeback penyanyi Shakira lewat lagu baru berjudul Dai Dai. Lagu ini dirilis menjadi single terbaru album resmi Piala Dunia 2026. Judul ini diambil dari sebuah istilah dalam bahasa Italia yang berarti ayo ayo. Shakira bernyanyi dalam dua bahasa, yakni bahasa Inggris dan bahasa Spanyol.
1: Info Pro 2.
0: Informasi berikutnya teman Pro 2 semua, rapper Blackpink Jennie telah meraih pendapatan dengan nominal yang fantastis usai mendirikan agensi Wood Atelier Entertainment sejak tahun 2023 lalu. Badan Pengawas Keuangan pada Minggu 10 Mei melaporkan bahwa Jennie ini telah menerima lebih dari 20 miliar won atau sekitar 236,3 miliar rupiah dalam bentuk pembagian pendapatan dari perusahaan hiburannya sendiri dalam 2 tahun.
1: Info Pro 2.
0: Oke, baik teman Pro 2 semua, itu dia tadi beberapa informasi untuk Info Pro 2 kita pada kesempatan kali ini. Dan pastikan kamu tetap stay tune di Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu. Untuk suasana kota Sintang yang luar biasa panasnya, teman Pro 2 bareng aku Widya akan hadir di hari ini ya. Spesial banget nih, masih dalam rangka atau dalam peringatan HUT Sintang. Di Sintang sendiri banyak sekali event-eventnya guys.

0: kamu, teman Pro 2 Zaman Now, mau dengerin musik hits, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau aplikasi Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connect bareng Pro 2 di RRI Digital, lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

90,7 Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 semua masih bareng aku Widya, dan tentu aja kita berada di sesi Betang Berita seputaran Kota Sintang. Nah, teman Pro 2 semua, ada apa aja nih di Kota Sintang untuk informasinya? Tentu aja aku bakal kasih tahu dulu informasi yang paling kayaknya dinanti, ditunggu dan disukai ya oleh masyarakat Kota Sintang nih, karena ada SMK Kartini Sintang yang menampilkan kreativitas siswa lewat 5G atau 5G event, GoFamous ya. Dan SMK Kartini ini menggelar kegiatan pada Sabtu lalu di 9 Mei 2026 di lingkungan sekolah, dan ini terbuka sekali untuk umum, berlangsung meriah sekali dengan dihadiri perwakilan dari Dinas Pendidikan dan juga Kebudayaan Kabupaten Sintang dan Ketua Yayasan Perak Mitra Industri Orang Tua Murid, para suster dan guru serta sejumlah tamu undangan lainnya. Jadi acara ini benar-benar teman Pro 2 menjadi wadah bagi para siswa untuk menampilkan kreativitas dan juga keterampilan di berbagai bidang. Dan pengunjung ini disuguhkan juga dengan beragam penampilan dan juga pameran menarik, mulai dari fashion show, ada food expo, hingga showcase hospitality, service, and marketing skill yang menampilkan kemajuan peserta didiknya sendiri sesuai dengan kompetensi keahlian masing-masing. Jadi melalui kegiatan ini sendiri, SMK Kartini Sintang pengen banget nih nunjukin potensi dan juga kualitas peserta didiknya itu seperti apa, sekaligus memperkenalkan kompetensi keahlian sekolah kepada masyarakat luas juga. Jadi ini bukan cuma untuk menjadi ajang unjuk bakat, kegiatan ini juga diharapkan mampu memberikan pengalaman yang nyata sekali kepada siswa dalam mengasah keterampilan pelayanan, kreativitas, sampai kemampuan pemasarannya. Nah, teman Pro 2 tentu aja informasinya aku kutip dari rri.co.id.

Taman Pro 2. Di tengah keindahan dan kemajuan teknologi, masalah kemiskinan masih menjadi tantangan yang signifikan. Kemiskinan berdampak pada akses terbatas terhadap pendidikan, pekerjaan yang layak, serta fasilitas kesehatan dan sanitasi yang memadai. Dalam beberapa tahun terakhir, media sosial telah menjadi platform yang semakin dominan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Facebook, Instagram, Twitter, dan juga YouTube telah menjadi bagian penting dari rutinitas harian sebagian besar dari kita, warga penduduk Indonesia. Perkembangan teknologi dan juga akses mudah ke internet telah memungkinkan masyarakat untuk bisa terhubung dengan informasi dan komunikasi dengan cepat, termasuk dalam konteks permasalahan kemiskinan. Dalam konteks tersebut, media sosial memiliki peran yang penting dalam meningkatkan kesadaran dan juga menggalang solusi bagi masalah di masyarakat. Melalui media sosial Taman Pro 2, informasi tentang kondisi kemiskinan di daerah dapat dengan mudah disebarkan secara luas kepada masyarakat, termasuk para pemangku kepentingan, organisasi masyarakat sipil, dan juga pemerintah. Media sosial memungkinkan masyarakat untuk berbagi pengalaman, cerita inspiratif, dan juga tantangan yang dihadapi oleh individu ataupun kelompok yang terdampak kemiskinan. Hal ini dapat menciptakan empati serta kesadaran yang lebih besar tentang realitas kemiskinan yang dihadapi oleh sesama warga melalui postingan, video, dan juga foto yang menyentuh hati. Media sosial juga dapat mengunggah perasaan solidaritas dan memotivasi individu serta kelompok untuk berbuat lebih dalam rangka pengentasan kemiskinan. Dalam platform-platform ini, berbagai komunitas dan kelompok masyarakat dapat terlibat dalam diskusi terbuka, saling bertukar ide, dan merumuskan langkah-langkah konkret untuk mengatasi permasalahan kemiskinan yang ada. Media sosial juga memungkinkan pemerintah dan lembaga terkait untuk berkomunikasi secara efektif dengan masyarakat dengan mempublikasikan program-program pengentasan kemiskinan serta memperoleh umpan balik langsung dari masyarakat. Informasi tentang bantuan sosial, pelatihan keterampilan, dan peluang kerja dapat dengan cepat diteruskan melalui platform media sosial kepada mereka yang membutuhkannya. So, keberlanjutan program-program menjadi kunci dalam memastikan bahwa dampak dari penggunaan media sosial untuk mengentaskan kemiskinan dapat terus dirasakan dalam jangka panjang.

0: Nabila Putri Ramadhani.
1: Hai, saya Bella Taviani.
2: Hai, saya Yanti.
3: Hai, saya Priliana Anita.
4: Hai, saya Kristiani Laura.
3: Kami dari Stikes Kapuas Raya Sintang mengucapkan selamat kepada RRI telah menjadi media yang menyiarkan Piala Dunia 2026.
4: Senang sekali RRI Sintang telah memberikan informasi tentang perkembangan Piala Dunia 2026. RRI Radio Piala Dunia.

0: Pro 2 FM.
1: Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

50,7 Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu. Masih bareng aku Widya, teman Pro 2 semua. Dan tentu aja masih dengan berbagai informasi yang bakal aku bagiin ya di Betang Berita Seputaran Kota Sintang. Teman Pro 2 Wakil Bupati Sintang Florensius Roni menyampaikan hari jadi Kota Sintang yang ke-664 ini di tahun 2026 mengusung tema Sintang Kota Bersama, yang berarti bersatu, asri, dan maju. Dan tema ini bukan sekedar slogan aja, melainkan panggilan untuk terus memupuk persatuan di tengah keberagaman yang menjadi kekayaan kota yang kita cintai ini. Dan Florensius Roni juga mengapresiasi kehadiran para pelaku UMKM yang memenuhi stan-stan pameran. Dan menurutnya, teman Pro 2, ini merupakan denyut nadi ekonomi Kabupaten Sintang. Dia juga mengajak nih seluruh masyarakat yang hadir untuk berbelanja produk-produk lokal. Florensius Roni juga mengajak generasi muda untuk terus berinovasi dan memanfaatkan perkembangan teknologi sebagai sarana memperkenalkan potensi daerah. Dan menurutnya, kreativitas anak muda Sintang itu harus terus didorong agar mampu bersaing dan juga memberikan kontribusi positif bagi kemajuan di daerah, baik melalui seni, budaya, maupun usaha kreatif yang berkembang di tengah masyarakat. Selain menjadi ajang hiburan, teman Pro 2, kegiatan pameran ekonomi kreatif dan juga festival musik ini juga menjadi sarana promosi potensi daerah kepada masyarakat luas nih. Berbagai produk unggulan UMKM, mulai dari kuliner khas, kerajinan tangan, sampai produk fashion yang lokal gitu ya. Nah, ini mendapatkan perhatian pengunjung yang datang dari berbagai kecamatan di Kabupaten Sintang.

0: Pernah nggak kepikiran duit jajanmu yang disimpan bisa jadi apa?
1: Bisa jadi banyak banget loh, dari beli sepeda, gadget baru, sampai nabung buat masa depan. Wow!
2: Aku nabung buat beli HP.
1: Ini tabungan buat liburan sih.
0: Mulai nabung itu gampang banget. Bisa pakai celengan di rumah atau langsung buka rekening di bank.
1: Iya, nggak usah nunggu gede. Mulai aja dari yang kecil. Lama-lama pasti jadi banyak.
0: Yuk nabung mulai sekarang, biar masa depan gak cuma jadi mimpi.
1: Karena nabung itu simple, tapi hasilnya bisa bikin hidupmu lebih tenang.
0: Menabung itu mudah, masa depan jadi cerah.

0: Tanaman ini mengeluarkan bau seperti bangkai. Iya, bunga bangkai. Bau busuknya dapat mengundang lalat dan kumbang untuk hinggap sehingga membantu proses penyerbukannya. Tingginya mencapai 4-5 meter, mekarnya hanya 7 hari dan memerlukan waktu sekitar 5 tahun sekali. Bunga ini biasanya tumbuh di hutan Sumatera, namun kini dilestarikan di Kebun Raya Bogor dan Taman Hutan Raya Insinyur Haji Juanda.
1: FM Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
3: Sore Ceria Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

107 Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu. Oke, baik teman Pro 2 semua. Jadi informasi lagi ya terkait pameran yang ada di Stadion Bandung Sintang. Biasanya teman-teman kita sering banget menyebutnya itu pameran ya. Dan dilihat berdasarkan pantauan masyarakat yang hadir ini sangat-sangat antusias sekali memadati kawasan kompleks Stadion Bandung Sintang sejak sore sampai malam hari, dan suasananya juga semakin meriah dengan penampilan hiburan rakyat dan juga pertunjukan musik yang disambut antusias oleh para pengunjung. Jadi pemerintah Kabupaten Sintang juga berharap kegiatan ini dapat terus dilaksanakan setiap tahun untuk memperkuat sektor pariwisata, ekonomi kreatif, dan kebersamaan masyarakat di Kabupaten Sintang. Dan just info juga nih buat teman Pro 2 semua di mana aja berada, kalau di kota Sintang sendiri, tepatnya di Baning, nah ini hujan ya teman Pro 2, bahkan hujannya ini cukup deras. Jadi buat teman-teman yang mungkin sedang ada di luar atau ingin bepergian, tetap waspada, berhati-hati. Teman Pro 2 jangan lupa untuk membawa mantelnya, mungkin di tempat kamu ada juga yang belum hujan ya, karena sering banget terjadi hujan lokal gitu guys. Jadi selalu waspada aja deh, sedia payung sebelum hujan. Bukan sedia aku ya, sedia aku sebelum hujan. Oke deh, buat teman Pro 2 semangat selalu buat kamu, dan tetap stay tune di Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu.

0: beli yang ini ah.
1: Kamu serius? Lemari kamu udah penuh sama baju yang jarang dipakai.
0: Tapi ini murah banget. Sayang kalau dilewatkan.
1: Murah nggak berarti butuh loh. Lagian kamu tahu nggak kalau limbah pakaian itu salah satu penyumbang polusi terbesar?
0: Iya sih, tapi gimana dong?
1: Coba deh beli yang berkualitas dan bisa dipakai lama. Kita bisa bantu kurangi limbah dan jaga bumi.
0: Oke deh, kamu bener. Mending beli yang benar-benar perlu aja.
2: Perilaku bijak kita selamatkan bumi. Pikir dulu sebelum membeli.

Siapa sih yang tidak mengenal kupu-kupu? Dari anak-anak hingga orang dewasa pasti akan terpesona melihat keindahannya. Kupu-kupu menggunakan kaki untuk merasa dan mencicipi makanan. Meskipun memiliki tampilan yang indah, kupu-kupu ternyata suka menghisap darah. Eits, jangan panik dulu. Kupu-kupu tidak akan bisa menggigit atau menghisap darah secara langsung layaknya nyamuk. Namun, kupu-kupu akan menghampiri darah yang tercecer atau yang sudah tersedia seperti luka yang terbuka. Ternyata, darah bisa memberikan nutrisi bagi kupu-kupu, mulai dari mineral, sodium hingga glukosa, yang juga dapat mereka temukan di

0: Pro 2 FM.
1: Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

Oke, baik teman Pro 2 semua, itu dia ya sedikit informasi kita di kesempatan kali ini seputaran Kota Sintang, mulai dari ekonomi kreatif dan lain sebagainya. Tetap waspada aja buat teman-teman dan jaga kesehatan. Tetap stay tune di Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu.

Helm sebenarnya merupakan penemuan baru, bahkan belum genap berusia satu abad. Kabarnya, aturan terkait penggunaan helm di jalan raya belum berlaku sampai tahun 1960, sehingga pemilik motor di bawah tahun itu terbiasa berkendara tanpa menggunakan pengaman helm. Semua bermula ketika pria asal Inggris bernama Lawrence mengendarai motor saat hujan deras di Minggu pagi pada 19 Mei 1935. Ia yang saat itu sedang menukik di tikungan terkejut usai melihat sekelompok anak kecil bermain di depannya. Tanpa pikir panjang, dia membanting setang dan mengubah arahnya. Namun bukannya selamat, Lawrence justru terlempar jauh. Dia yang tidak menggunakan helm mengalami cedera berat di kepala hingga membuatnya koma 6 hari dan meninggal dunia. Dokter saraf yang menangani Lawrence, Hugo Kreins, merasa ada yang tidak beres dengan perilaku pengendara motor di masa itu. Ia pun memulai penelitian terkait cedera kepala dan bagaimana cara mencegahnya. Pada 1941, Hugo Kreins menulis jurnal paling bersejarah di dunia dengan judul Cedera Kepala pada Pengendara Sepeda Motor, Pentingnya Helm Kecelakaan, dan diterbitkan di British Medical Journal. Disitulah helm motor pertama kali akhirnya tercipta. Kreins bahkan membuat sendiri helmnya, kala itu helm buatannya menggunakan material karet dan gabus. Pada 1953, Profesor Lombard dari Universitas California Selatan menyempurnakan fungsi helm dengan menambahkan teknologi penyerap guncangan. Pengaman kepala tersebut terbuat dari kulit luar yang keras dan dua lapisan bantalan. Setahun setelah itu, industri helm di dunia mulai maju dan perangkat tersebut perlahan mulai dijual secara massal. Lalu pada awal 1961, hukum menggunakan helm untuk pesepeda motor ditetapkan di Australia. Kemudian menyusul di Amerika Serikat 5 tahun setelahnya. Pada 1971, helm full face pertama tercipta di dunia. Setelah itu evolusi pengaman kepala bisa dikatakan berhenti, sebab tidak ada pembaruan yang signifikan kecuali motif atau teknologi tambahan yang mendukung keseluruhan fungsinya.

Teman Pro 2, tahukah kalian black mold atau jamur hitam? Jamur dalam ruangan yang membahayakan kesehatan. Tahukah kalian black mold adalah jamur berwarna hitam atau kehijauan yang tumbuh di tempat yang lembab, gelap, dan hangat, seperti dinding yang basah atau atap yang bocor. Black mold tidak hanya mengganggu estetika ruang dan merusak benda, tetapi juga berbahaya bagi kesehatan. Black mold atau S. carthagum merupakan jamur hitam yang bisa hidup di benda atau permukaan yang mengandung selulosa, seperti kertas, kayu, dan dinding rumah. Kemunculan black mold ditandai dengan adanya noda hitam, hijau, abu-abu, atau coklat yang terasa berlendir atau bertepung ketika disentuh. Black mold memiliki bau yang apek atau seperti bau tanah dan bisa membahayakan kesehatan ketika Anda menyentuh atau menghirupnya secara tidak sengaja. Ada beragam penyebab munculnya black mold yang perlu diatasi dan dicegah supaya jamur ini tidak tumbuh subur di dalam rumah. Adapun penyebab black mold, satu di antaranya adalah ruangan yang lembab. Black mold dapat tumbuh subur di lingkungan yang lembab. Oleh karena itu, teman Pro 2, jamur ini seringkali ditemukan pada ruang rumah yang memiliki kelembapan tinggi dan kurang ventilasi udara, seperti kamar mandi, dapur, atau ruang cuci. Terakhir, bahaya black mold bagi kesehatan tubuh antaranya yaitu gangguan pernapasan. Spora jamur hitam yang terhirup secara tidak sengaja bisa mengiritasi saluran pernapasan. Hal ini menimbulkan keluhan, bersin, batuk, tenggorokan gatal, dan hidung tersumbat, serta bahaya lainnya seperti iritasi kulit, infeksi paru, hingga gangguan kognitif.

90,7 Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu. Oke, baik teman Pro 2 semua, di kota Sintang saat ini sedang hujan yang cukup deras sekali teman Pro 2. Dan memang tadi gak ada tanda-tandanya ya, karena masih panas sekali cuacanya, tiba-tiba aja hujan. Kalau kata orang Sintang, hujan panas, nah itu dia. Dan hati-hati teman Pro 2, karena bisa juga kita nanti demam, kemudian pusing, mual, karena perubahan cuaca yang mendadak. Kali ini aku akan sampaikan beberapa hal ya terkait demam, pusing dan juga mual. Untuk teman Pro 2 tetap stay tune di Pro 2 Sintang, teman terbaik.

10 fakta sains tentang otak manusia. Ukuran otak sebesar 3 pon atau sekitar 1,3 kg. Pria cenderung memiliki otak yang lebih besar daripada wanita. Namun ukuran otak tidak selalu menyiratkan kecerdasan. 60% otak manusia terbuat dari lemak. Dengan jumlah lemak ini, otak menjadi organ paling gemuk di tubuh manusia. Dan asam lemak ini sangat penting untuk kinerja otak. Usia 25 tahun mungkin sudah masuk ke tahap manusia dewasa. Namun faktanya, otak belum sepenuhnya terbentuk pada usia ini. Kapasitas penyimpanan otak hampir tidak terbatas. Penelitian menunjukkan otak manusia terdiri dari sekitar 86 miliar neuron. Setiap neuron membentuk koneksi ke neuron lain yang bisa berjumlah hingga 1 kuadriliun. Seiring waktu, neuron-neuron ini dapat bergabung meningkatkan kapasitas penyimpanan. Sumsum tulang belakang adalah sumber utama komunikasi antara tubuh dan otak. Otak selalu aktif. Anggapan bahwa manusia hanya menggunakan 10% dari otak adalah mitos. Ahli saraf menegaskan bahwa otak selalu aktif bahkan saat sedang tidur. Otak bisa membeku. Pembukaan otak sebenarnya adalah ganglioneuralgia spinopalatina. Rasa sakit ini terjadi ketika dingin mengenai reseptor di lapisan luar otak yang disebut meninges. Dingin menciptakan pelebaran dan kontraksi arteri menyebabkan sakit kepala seketika. Sepotong jaringan otak seukuran butiran pasir. Meski sangat kecil, tapi sepotong jaringan otak mengandung 100 ribu neuron dan 1 miliar sinapsis. Otak manusia dapat menghasilkan daya sekitar 23 watt. Kekuatan itu cukup untuk menyalakan bola lampu, namun semua kekuatan itu membutuhkan istirahat yang sangat lama. Informasi otak bergerak hingga 431,3 km per jam. Saking cepatnya, ketika dirangsang, neuron menghasilkan impuls listrik yang bergerak dari sel ke sel. Nah, itulah beberapa fakta sains tentang otak manusia.

Tahu tidak, mirror service adalah konsep psikologis di mana seseorang meniru atau mencerminkan perilaku orang lain sebagai respon terhadap tindakan mereka. Ini bisa berupa berbagai bentuk interaksi, seperti meniru sikap, bahasa tubuh, atau bahkan kata-kata. Fenomena mirror service bisa dijelaskan melalui beberapa faktor psikologis dan sosial. Ketika kita berinteraksi dengan orang lain, kita tidak hanya merespon apa yang mereka katakan, tetapi juga bagaimana mereka berperilaku. Beberapa alasan mengapa kita cenderung meniru perilaku orang lain, karena 1. Adaptasi sosial. Mirror service seringkali merupakan bentuk adaptasi sosial. Dengan mencerminkan perilaku orang lain, kita mencoba menyesuaikan diri dengan situasi sosial dan menghindari konflik. 2. Pelepasan ketidaknyamanan. Ketika seseorang bersikap cuek atau tidak ramah, kita mungkin merasa tidak nyaman dan merespon dengan sikap yang sama sebagai cara untuk melindungi diri dari perasaan tertekan atau ditolak. 3. Resiprositas. Mirror service merupakan bentuk resiprositas, di mana kita merasa perlu untuk memberi balasan yang setara dengan tindakan orang lain sebagai bentuk keadilan sosial. 4. Menjaga keseimbangan relasional. Dengan meniru perilaku orang lain, kita mencoba menghindari ketidakseimbangan kekuatan atau perasaan tidak adil dalam interaksi. 5. Pengaruh sosial dan lingkungan. Tindakan mirror service seringkali dipengaruhi oleh norma sosial dan lingkungan. Jika kita berada dalam kelompok di mana perilaku tersebut dianggap normatif, kita mungkin lebih cenderung meniru perilaku tersebut untuk diterima atau diakui. Kalau kamu sendiri termasuk orang yang melakukan mirror service atau enggak nih teman-teman?

90,7 Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 semua di mana aja berada. Tadi aku sudah spill sedikit kalau kita bakal ngebahas tentang demam dan apa sih tanda-tandanya ya. Karena dengan cuaca seperti ini terkadang hujan, kemudian juga panas gitu ya kan. Tubuh kita ini bisa aja kalau sistem kekebalan tubuhnya sedang lemah, nah ini akan gampang sekali teman Pro 2 terkena demam atau flu, batuk dan lain sebagainya, mual-mual juga. Apalagi teman-teman yang mungkin saat ini sedang jaga stand ya di pameran ekonomi kreatif. Jadi kalau jaga stand kan pasti perlu banget untuk menjaga kesehatan tubuh. Nah, teman Pro 2 semua, demam ini biasanya ditandai dengan kenaikan suhu tubuh di atas batas normal, yaitu 37,5 derajat Celcius atau lebih. Dan gejala lain yang mungkin terjadi bersamaan dengan demam ini adalah kita itu ngerasa kayak kedinginan. Kedinginannya itu ya menggigil lah ya, gemetar, kulit merah, serta perubahan perilaku seperti misalnya aja lemas atau mungkin rewel ya. Pokoknya tubuh kita itu berasa kayak gak enak banget teman Pro 2. Kita bisa menggunakan termometer yang sesuai dengan usia untuk mengukur suhu tubuh kita. Dan termometer ini bisa menggunakan digital ya teman Pro 2. Kan sekarang udah banyak banget tuh beredar dan mudah juga ya kita temukan termometer digital. Kita bisa taruh nih di ketiak atau mungkin di telinga atau dahi. Nah ini adalah pilihan yang sering sekali digunakan, dipilih untuk memastikan suhu tubuh dengan tepat teman Pro 2. Selain itu juga teman Pro 2 semua, tentu aja dengan kondisi seperti ini kita gak boleh dong kehilangan cairan. Pastikan juga tubuh kita ini cukup minum untuk mencegah dehidrasi, terutama jika demam disertai dengan keringat berlebihan atau muntah. Teman Pro 2, kita bisa konsumsi air putih, malahan harus sering banget ya agar tidak dehidrasi. Sering-sering buang air kecil juga gak apa-apa, malah lebih bagus. Artinya kan tubuh kita itu bekerja dengan baik. Atau mungkin kalau anak-anak, nah kita bisa kasih nih ASI atau susu formula ya secara teratur untuk menjaga tubuhnya itu tetap terhidrasi teman Pro 2.

Esensi Buku Pro 2 RRI Sintang. Teman Pro 2, tahukah kalian buku berjudul Filosofi Teras merupakan buah karya dari penulis bernama Henry Manangpiring? Adapun kutipan dari buku tersebut diantaranya, kita memiliki kebiasaan membesar-besarkan kesedihan. Kita tercabik di antara hal-hal masa kini dan hal-hal yang baru terjadi. Pikirlah, apakah sudah ada bukti yang pasti mengenai kesusahan masa depan? Karena seringkali kita lebih disusahkan kekhawatiran kita sendiri. Buku ini pada awalnya menceritakan tentang sebuah survei kekhawatiran nasional yang semakin masif sekaligus menyajikan tentang sekilas kehidupan si penulis yang dipenuhi oleh emosi negatif yang berlebihan. Lalu, lebih dari 2000 tahun lalu, sebuah mazhab filsafat menemukan akar masalah dan solusi dari banyaknya emosi negatif. Ya, stoisisme atau filosofi stoa. Namun, penulis lebih memperkenalkannya dengan filosofi teras, yang merupakan filsafat Yunani Romawi kuno yang dapat membantu kita dalam mengatasi emosi negatif serta menghasilkan mental seseorang menjadi tangguh dalam menghadapi naik turunnya kehidupan. Dalam buku tersebut, filsafat stoa digambarkan secara sederhana dengan inti dikotomi kendali nasib manusia, sehingga dari dikotomi kendali tersebut, manusia dapat menentukan hal-hal yang dapat membuatnya bahagia maupun tidak. Namun, William Irvine menawarkan trikotomi kendali, di mana memuat apa yang menjadi kendali kita, tidak menjadi kendali kita, dan juga menjadi bagian dari kendali kita. Buku Filosofi Teras ini sangat berbeda dengan buku filsafat lainnya karena Filosofi Teras digambarkan dengan analogi kejadian yang real di kehidupan sehari-hari dan penggunaan bahasa yang sesuai dengan generasi milenial dan generasi Gen Z. Hal yang menarik dari Filosofi Teras ini terletak pada tujuannya, yaitu hidup dalam ketenangan dan terbebas dari emosi negatif. Oleh karena itu, pada setiap bab Filosofi Teras terdapat pembelajaran yang diambil, salah satunya yaitu dalam menjalani kehidupan harus selaras dengan alam, di mana kehidupan berjalan sesuai kehendak penciptanya dan selaras dengan alam. Itu berarti kita harus mengendalikan akal kita agar tidak terbawa arus yang menyimpang. Apalagi sekarang ini, banyak di antara kita yang menggunakan medsos dan sering ditemukan berita hoax. Sehingga kita tidak boleh terbawa emosi dan tidak baperan. Buku Filosofi Teras karya Henry Manangpiring mengajarkan pembaca untuk menjadi pribadi yang kuat dan positif, serta untuk hidup dengan ketenangan dan kebahagiaan. Buku ini mengajak pembaca untuk memahami konsep stoisisme dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Satu hal yang harus kita ingat, jangan terlalu memikirkan hal yang belum terjadi ke depannya. Biarkan berjalan sebagaimana mestinya. Namun, tetap diiringi dengan effort supaya mendapat hasil yang maksimal. Secara keseluruhan, buku ini menarik dan recommended untuk kalian baca. Demikian esensi buku Pro 2 RRI Sintang.

0: adalah nyawa. Karena tanpa buku, nilai-nilai agama sulit untuk disebarkan. Kitab suci pun berupa buku. Tanpa buku pula, negara Indonesia tidak akan pernah ada dalam catatan sejarah. Bahkan, tanpa buku pula, cerita tentang R.A. Kartini, Jenderal Sudirman, atau Patih Gajah Mada tidak akan pernah diketahui orang banyak. Buku adalah teman yang dibutuhkan jiwa sepanjang masa. Bagaimanapun jeleknya sebuah buku, pasti ada manfaatnya. Esensi buku Pro 2 RRI Sintang. Bangunan itu nyaris rubuh. Dindingnya miring, bersangga sebalok kayu. Atapnya bocor di mana-mana. Tetapi berpasang-pasang mata mungil, menatap penuh harap. Hendak kemana lagikah mereka harus bersekolah selain di tempat itu? Tak peduli seberat apapun kondisi sekolah itu, 10 anak dari keluarga miskin itu tetap bergeming. Di dada mereka telah menggumpal tekad untuk maju. Kutipan novel berjudul Laskar Pelangi, buah karya Andrea Hirata. Novel berjudul Laskar Pelangi, buah karya Andrea Hirata. Begitu banyak hal menakjubkan yang terjadi dalam masa kecil para anggota Laskar Pelangi. 11 orang anak Melayu Belitung yang luar biasa ini tak menyerah walau keadaan tak bersimpati pada mereka. Tengoklah Lintang, seorang kuli kopra cilik yang jenius dan dengan senang hati bersepeda 80 km pulang pergi untuk memuaskan dahaganya akan ilmu, bahkan terkadang hanya untuk menyanyikan padamu negeri di akhir jam sekolah atau mahar. Seorang pesuruh tukang parut kelapa sekaligus seniman dadakan yang imajinatif, tak logis, kreatif, dan sering diremehkan sahabat-sahabatnya. Namun berhasil mengangkat derajat sekolah kampung mereka dalam karnaval 17 Agustus dan juga 9 orang Laskar Pelangi lain yang begitu bersemangat dalam menjalani hidup dan berjuang meraih cita-cita serta dinamika perjuangan penuh air mata lainnya. Laskar Pelangi, kisah perjuangan anak-anak untuk mendapatkan ilmu. Diceritakan dengan lucu dan menggelitik, novel ini menjadi novel terlaris di Indonesia. Inspiratif dan layak dimiliki, dibaca dan disaksikan kisahnya bagi siapa saja yang mencintai pendidikan dan keajaiban di masa kanak-kanak. Laskar Pelangi, novel yang pertama yang diterbitkan oleh penulis kenamaan Tanah Air yang digandrungi banyak anak muda, ia adalah Andrea Hirata. Laskar Pelangi merupakan novel yang terinspirasi dari kisah nyata kehidupan sosok seseorang Andrea Hirata selaku penulis yang mana saat itu dirinya bertempat tinggal di Desa Gantung, Kabupaten Gantung, Belitung Timur dengan segudang dinamika kehidupan. Buku adalah nyawa, buku adalah teman yang dibutuhkan jiwa sepanjang masa. Esensi buku Pro 2 RRI Sintang.
1: Sore Ceria.

90,7 Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu. Oke, baik teman Pro 2 semua. Selain itu ya, kita masih ngebahas terkait mengatasi demam, pusing, dan mual. Tadi kan ada beberapa hal yang sudah kita ulas, yaitu seperti memahami gejalanya, mengecek suhu, memberi minum yang cukup. Yang berikutnya, teman Pro 2, kenakan pakaian yang nyaman. Pakaian yang terlalu tebal atau panas, nah ini tentu aja dapat membuat demam anak menjadi lebih buruk. Nah, kenakan pakaian yang ringan, longgar, dan nyaman agar udara dapat mengalir dengan baik ke tubuh anak dan membantu menurunkan suhu tubuh si anak yang demam atau suhu tubuh kita juga ya, teman Pro 2. Jadi tergantung kitanya juga nih lagi. Kemudian teman Pro 2, gak ada salahnya juga nih buat kita untuk menggunakan obat penurun demam jika memang benar-benar diperlukan dan suhunya ini mungkin sudah sangat tinggi, kemudian tubuh kita sudah tidak bisa lagi merasakan demamnya sangat luar biasa gitu ya, teman Pro 2, menggigil sangat luar biasa dan sudah mungkin 1 hari 2 hari begitu. Nah, sebaiknya kita bantu juga dengan menggunakan obat penurun demam, dan sebaiknya memang sesuai dengan petunjuk dosis yang tepat dengan usia. Kalau anak-anak juga disesuaikan, dan jangan memberikan obat penurun demam lebih dari yang direkomendasikan, teman Pro 2. Kita bisa konsultasi juga ya kepada yang ahli di bidang kesehatan juga.

2. Tahu nggak sih, Indonesia memiliki beragam jenis varietas kopi yang populer di dunia. Berikut kopi asal Indonesia yang dikenal dan disukai dunia. Kopi Gayo. Kopi ini merupakan jenis kopi Arabica yang sudah terkenal di berbagai belahan dunia. Kopi ini

Kopi Kintamani juga bercita rasa keasaman bercampur dengan rasa segar sehingga menimbulkan cita rasa yang unik. Kopi Luwak. Kopi ini menjadi incaran pecinta kopi di seluruh dunia. Kopi Luwak dihasilkan dari proses yang unik. Kopi Jawa. Kopi Jawa mulai dikenal dunia sejak abad ke-17. Saat itu, Belanda memulai menanam biji kopi Jawa di tanah Jawa dan menjadikannya produsen penghasil kopi terbesar di dunia saat itu. Kopi Sidikalang. Kopi Sidikalang menjadi kopi terbaik di Indonesia selanjutnya, yaitu dengan cita rasa yang mantap. Kopi ini mempunyai tekstur yang paling halus di antara jenis kopi di dunia. Kopi Toraja. Kopi Toraja asal Sulawesi jadi favorit masyarakat dari benua Eropa. Karakter rasa kopi Toraja cukup berat dengan bodi tebal dan tingkat keasaman rendah.

0: Teman Pro 2, tahu nggak, memasuki usia 20 tahunan, pernahkah kamu berpikir, kok hidupku jadi tidak jelas dan serba salah ya? Selain itu, kamu juga sering dilanda rasa gelisah akan tujuan hidup. Ini tandanya kamu mengalami quarter life crisis. Memasuki fase quarter life crisis artinya kita sadar jika ada sesuatu yang harus diubah dari hidup kita agar lebih baik. Mengalami quarter life crisis merupakan hal yang wajar. 86% generasi milenial mengaku dirinya mengalami quarter life crisis. Nah, buat yang belum tahu apa itu quarter life crisis. Quarter life crisis artinya periode pencarian jati diri yang biasa dialami ketika kamu memasuki usia 25 sampai 30 tahun. Biasanya fase ini ditandai dengan munculnya kebingungan serta kebimbangan akan hidup. Kenapa? Karena begitu banyak pilihan hidup yang harus dipilih. Mengutip dari Seven Summit Pathway, quarter life adalah masa-masa krisis emosional yang terjadi saat memasuki usia 20 hingga 30 tahun. Krisis emosional ini memiliki ciri ragu-ragu akan masa depan dan kualitas hidup dalam berbagai aspek. Aspek tersebut diantaranya pekerjaan, asmara, hubungan dengan orang lain, hingga keuangan. Quarter life crisis bukan hal yang harus ditakutkan. Fase ini merupakan sesuatu hal yang penting untuk dialami seseorang guna mengenali diri secara lebih dalam serta mempersiapkan berbagai kemungkinan yang ada di masa depan. Menurut data Yale Medicine, 70% orang di usia dewasa muda pernah mengalami quarter life crisis. Sampai di sini, sudah tahu kan?
1: FM. Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

Oke, baik teman Pro 2, cuaca di sore hari ini cerah banget setelah tadi hujan. Jadi ini seperti definisi ada cahaya matahari, atau kalau pelangi sih belum ada ya. Setelah hujan gitu guys. Jadi seperti itu memang ada ya. Nah ini udah cerah banget, bahkan matahari itu masih bersinar terang banget, masih mantul, bahkan masuk sampai ke studio aku nih guys. Buat teman Pro 2 semua, tetap hati-hati aja, karena di jam-jam segini jam rawan ya, banyak juga beberapa mungkin sekolah yang kegiatan sekolahnya itu masih baru selesai sampai sore. Jadi orang tua pada sibuk untuk menjemput anak-anaknya. Tetap waspada dan berhati-hati, apalagi di area Simpang 5, kemudian Stadion Bening Sintang, karena memang sedang ada event juga.

Mercusuar adalah menara dengan cahaya terang di bagian atas. Mercusuar terletak di tempat-tempat penting. Dengan adanya mercusuar, kapal diuntungkan karena dapat menghindari jalur berbahaya seperti wilayah karang di laut. Mercusuar juga dapat menentukan lokasi dan arah pelayaran, sehingga kapal laut tidak karam karena terdampar atau menabrak di perairan dangkal dan tersesat karena jalur berbahaya. Fungsi utama mercusuar adalah untuk memperingatkan kapal mengenai tempat yang berbahaya dan membantu navigasi kapal dalam menentukan lokasi dan arah. Mercusuar memperingatkan tempat berbahaya di laut seperti batu karang, ombak kuat, perairan dangkal, dan lalu lintas kapal padat yang rawan kecelakaan. Mulanya mercusuar menggunakan batu bara dan kayu untuk api, serta menggunakan lilin dan sekam. Cara kerja mercusuar tidak sederhana memantulkan cahaya ke laut loh, namun dengan cara memantulkan cahaya vertikal ke permukaan horizontal. Permukaan horizontal tersebut ditempelkan pada sebuah lensa raksasa yang disebut dengan lensa Fresnel. Lensa Fresnel berfungsi memantulkan cahaya dalam bentuk sinar. Lensa tersebut akan berputar secara terus-menerus dengan searah jarum jam, sehingga seberkas cahaya akan mudah terlihat walau dalam kondisi cuaca yang berkabut.

Hai teman Pro2, pernah kan ngerasa cuaca makin panas, sumpek, dan hujan makin langka? Nah, itu tandanya kita lagi masuk musim kemarau. Tapi, tahukah kamu? Kemarau itu bukan cuma soal angin kering dan matahari yang terik aja loh. Ada banyak sekali faktor yang bikin musim kering ini makin parah dan sayangnya banyak yang disebabkan oleh kita sendiri. Pertama, deforestasi alias pengundulan hutan. Kalau pohon-pohon ditebang tanpa reboisasi, tanah kehilangan kemampuan menyerap dan menyimpan air. Ujung-ujungnya, kelembapan tanah berkurang, udara jadi makin kering, dan kemarau terasa semakin panjang nih teman Pro2. Kedua, kebakaran hutan dan juga lahan. Entah karena ulah manusia atau karena kondisi kering ekstrim, kebakaran melepaskan banyak karbon ke udara. Itu memperparah pemanasan global dan bikin pola cuaca makin gak stabil. Ketiga, emisi gas rumah kaca. Dari aktivitas manusia kayak penggunaan kendaraan bermotor, pabrik, pemborosan listrik, semua itu bikin bumi makin panas. Efeknya ya ini, cuaca makin ekstrim, kemarau makin panjang. Jadi jangan cuma nyalahin langit, kadang kita yang bikin langit ngambek. Yuk mulai dari diri sendiri, hemat energi, rawat pohon, kurangi sampah, dan sebisa mungkin dukung gaya hidup ramah lingkungan. Karena kalau bukan kita yang mulai, siapa lagi? Stay cool, stay aware, dan tetap jadi anak muda yang peduli bumi.

0: Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

92,7 Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu. Masih ada aku, Widya, hadir untuk menemani teman Pro 2 semua tanpa terkecuali di kesempatan sore hari ini, guys. Dan buat teman-teman, pastikan untuk selalu update informasi nih terkait perakiran cuaca sendiri. Teman Pro 2 semua masih berpotensi hujan lebat hingga ringan untuk kawasan Sintang dan sekitarnya hingga nanti pukul 19 waktu Indonesia Barat ya, teman Pro 2 semua, dikutip dari BMKG. Buat teman Pro 2 tetap stay tune di 90,7 FM, teman terbaik kamu.

di Jepang memiliki makanan fermentasi yang terbuat dari kedelai dan memiliki tekstur yang lengket bernama natto, makanan yang diolah dengan cara fermentasi agar mendapatkan rasa yang lebih kuat dan makanan dapat bertahan lama. Nah, di Sintang ada loh makanan yang difermentasi. Ya, makanan tradisional khas Sintang yang satu ini mengingatkan kita sama makanan khas Sumatera Selatan. Apalagi kalau bukan tempoyak. Makanan ini menggunakan durian sebagai bahan utama olahan. Durian difermentasi secara alami dengan cara menggunakan garam. Banyaknya garam tentu tergantung pada ukuran daging duriannya ya. Sejak zaman dahulu kala, nenek moyang telah mengenal dan mengkonsumsi tempoyak karena melimpahnya buah durian jika di musim buah telah tiba. Tempoyak biasanya diolah lagi nih sebagai bahan makanan lainnya seperti gulai ikan tempoyak, tempoyak teri petai, dan masih banyak lagi ya. Lezat.

Pro 2 semua di Kota Sintang saat ini hujan lagi cukup deras ya teman Pro 2 semua. Jadi buat teman-teman tetap waspada aja, semoga hujannya memberikan kebaikan dan keberkahan. Berikutnya teman Pro 2, aku bakal hadirin rangkaian lagu bernuansa Islami hingga jelang berkumandangnya azan maghrib ya untuk Kota Sintang dan sekitarnya hari ini pada pukul 17.37 waktu Indonesia Barat. Buat kamu selamat bersiap-siap, buat teman semua tanpa terkecuali.

teman-teman Pro 2 di mana aja berada, sudah di jam 17.37 waktu Indonesia Barat. Saatnya kita akan dengarkan kumandang azan maghrib untuk kota Sintang dan sekitarnya.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقام محمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: Akal itu tempat pembendaharaan kata-kata. Begitulah pilihan kata yang menggambarkan akal yang kita punya. Jangan sampai ruang hatimu penuh disesaki rasa iri dan benci hingga hampir-hampir tak menyisakan ruang untuk dicintai. Abaikan saja orang-orang yang membencimu, waktumu dinanti oleh mereka yang mencintaimu. Jika kita berbuat baik lalu mendapati kawan yang tidak suka, setidaknya kita jadi tahu mana yang layak dikawani dan mana yang tidak. Mencaci orang lain tak menunjukkan kelemahannya, tapi jelas menunjukkan kelas dan kelemahanmu. Mencaci maki itu tiada untungnya. Bila cacianmu benar, tiada menambah kemuliaanmu. Bila cacianmu salah, hancurlah kehormatanmu.

Ibadah yang kita lakukan belum tentu berpahala, sedangkan maksiat yang kita buat sudah pasti menghasilkan dosa. Berbicara itu mudah, namun sulit dipertanggungjawabkan. Menulis lebih sulit, namun lebih mudah dipertanggungjawabkan. Perbedaan antara bisa dengan tidak bisa itu sangat sederhana, yaitu habits. Terus-menerus manusia tanpa berpuas mengejar sesuatu yang dia inginkan, hingga terlambat ia sadari bahwa semua itu bukan yang ia perlukan. Kesadaran itu sudah setengah kebaikan, setengahnya lagi tergantung kemauan. Ustadz Felix Yao.

Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memasukkan orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal kebajikan ke dalam surga-surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Di sana, mereka diberi perhiasan gelang-gelang emas dan mutiara, dan pakaian mereka dari sutra, dan mereka diberi petunjuk kepada ucapan-ucapan yang baik, dan diberi petunjuk kepada jalan Allah yang terpuji. Al-Quran Surah Al-Hajj ayat 23 sampai 24.

Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam Quran surah Saba ayat 39. Katakanlah Nabi Muhammad, sesungguhnya Tuhanku melapangkan rezeki kepada siapa yang Dia kehendaki di antara hamba-hambanya, dan Allah juga yang akan menyempitkannya di antara mereka. Dan sesuatu apapun yang kamu infakkan pasti Dia akan menggantinya. Sesungguhnya Allah adalah sebaik-baiknya pemberi rezeki. Quran surah Saba ayat 39.

Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata yang baik ataupun diam. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia menghormati tetangganya. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia memuliakan tamunya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

0: Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

90,7 Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu. Masih bareng aku Widya, teman Pro 2 semua. Dan hari ini masih berasa banget dinginnya karena hujannya itu benar-benar lebat pakai banget ya guys. Nah buat teman Pro 2 semua, aku mau sampaikan dulu beberapa informasi buat kamu. Di kultur kita kali ini ada perjalanan dua karya teater Indonesia yang berhasil tembus di Biennale Venezia 2026. Teman Pro 2, Direktur Artistik ya, Nah, ini ada Restu Kusumaningrum mengungkapkan kalau proses panjang hingga dua karya teater Indonesia ini berhasil lolos untuk tampil di Venezia 2026, dan menurutnya kesempatan ini bermula dari jaringan internasional yang telah dibangun Bumi Purnati Indonesia selama hampir 25 tahun. Dan Restu juga mengatakan kalau Indonesia itu masih sering banget dianggap sebagai blank spot atau wilayah yang kurang banget terlihat di mata dunia internasional. Karena itu Bumi Purnati ini sendiri terus berupaya untuk memperkenalkan seni dan juga budaya Indonesia ke berbagai negara, teman Pro 2 semua. Oke, masih panjang banget nih ceritanya, kita bakal ulas, tapi kita akan break dulu untuk lagunya yang satu ini guys.

0: Aduh, hujan terus nih. Gimana dong kalau gini?
1: Wit, kita nggak boleh panik.
0: Tuh kan, guntur petir. Nama takut nih.
1: Wit, saat hujan terus-menerus kayak gini, kita tuh harus waspada banjir. Apalagi kalau kita sudah mengetahui daerah kita ini pernah terkena banjir. Panik hanya akan membuat semuanya kacau loh.
0: Terus kita harus gimana?
1: Di musim hujan kayak gini, banjir bisa datang kapan aja. Tapi jangan panik. Tetap tenang dan ikuti langkah-langkah berikut ini untuk menjaga keselamatan. 1. Pastikan kita sudah mematikan jaringan listrik dan gas, serta mencabut semua kabel yang masih terhubung dengan listrik. Nah, hati-hati. Jangan menyentuh benda yang masih tercolok dengan listrik jika kita berada di dalam air. 2. Segera evakuasi diri ke tempat yang lebih tinggi bersama keluarga dengan membawa perlengkapan darurat seperti air minum, makanan, obat-obatan, dan dokumen penting. Tinggalkan rumah dalam kondisi aman dan terkunci ya. 3. Waspada akan arus bawah, saluran air, kubangan, serta tempat lain yang tergenang dan juga teraliri air. Hati-hati akan risiko arus air susulan atau bahkan banjir bandang. 4. Jangan lupa bantu tetangga yang membutuhkan, terutama lansia dan anak-anak. Ingat, kepanikan hanya akan memperburuk situasi. Tetap tenang, waspada, dan saling membantu.

0: teman Pro2, tahu nggak sih banjir bisa datang kapan aja? Dan meskipun situasi kayak gitu bikin panik, tetap ada cara buat tetap produktif, termasuk belajar. Jadi gimana sih caranya tetap fokus belajar meskipun banjir sedang terjadi? 1. Prioritas utama, keamanan dulu. Pertama-tama, ingat ya, safety is the key. Kalau air sudah mulai naik, jangan nekat tetap di rumah kalau udah terancam banjir. Prioritaskan keselamatan kamu dulu. Kalau udah aman, baru deh lanjut ke tips belajar. 2. Cari tempat yang aman dan nyaman. Setelah memastikan tempatmu aman, yuk cari tempat yang nyaman buat belajar. Misalnya, pindah ke lantai 2 atau tempat yang lebih tinggi supaya kamu nggak kesulitan bergerak kalau air semakin naik. Gunakan waktu ini buat rapiin barang-barang yang penting dan simpan di tempat yang lebih aman. 3. Maksimalkan gadget dan internet. Jangan panik karena nggak bisa ke sekolah atau ke kampus kamu. Kamu masih bisa belajar via online kok. Buat aplikasi, e-learning, atau video pembelajaran di YouTube. Dan manfaatkan koneksi internet buat ikut kelas daring. Kalau listrik padam, siapkan power bank atau charger portable agar tetap bisa connect. 4. Belajar dengan sistem fleksibel. Banjir yang datang kadang bikin mood belajar turun. Coba deh atur waktu belajar kamu dengan sistem fleksibel. Misalnya belajar sesingkat 20-30 menit dan istirahat sebentar aja. Ini juga bisa jadi waktu buat bantu orang tua atau tetangga, jadi nggak berasa berat belajarnya. 5. Gunakan waktu untuk review dan menyusun rencana. Kadang, bencana kayak banjir bisa jadi momen untuk nge-review pelajaran. Buka catatan dan coba review materi yang sudah kamu pelajari sebelumnya, atau buat rencana belajar baru yang lebih efektif untuk kedepannya. Gak ada yang salah kok kalau belajar sambil evaluasi cara belajar kamu sendiri. 6. Ciptakan mood belajar yang positif. Terakhir, teman Pro2, jangan lupa untuk tetap positif. Banjir memang gak terduga, tapi coba jadikan ini kesempatan untuk berkembang. Misalnya, kamu bisa coba teknik belajar yang baru, atau malah bisa meluangkan waktu untuk hobi lain yang juga bisa mendukung proses belajar kamu. Teman Pro2, ingat selalu ya, meskipun lagi ada bencana, kita tetap bisa produktif dan positif. Pastikan kamu tetap menjaga kesehatan, terus belajar, dan tetap semangat.
1: Pro2 FM, sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro2 FM.

50,7 Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu. Masih ada aku, Widya, temani kamu di malam yang begitu dingin banget. Karena hujannya itu kayak yang apa sih, tadi kan deras banget ya teman Pro 2, terus reda, terus lebat lagi. Ya gitu deh, sampai sekarang lebat. Mudah-mudahan hujannya memberikan kebaikan dan keberkahan buat kita semua. Keep safety aja buat teman-teman yang saat ini sedang jaga stand, sedang buka ya prepare udah dari tadi sore. Dan berharap banget pastinya malam ini banyak rezeki yang datang ya guys. Apalagi ada guntur petir ya buat teman-teman. Pokoknya semangat, dan aku selalu doain buat teman-teman untuk selalu sehat. Nah teman Pro 2 semua, kita masih ngomongin terkait kisah perjalanan dua karya teater yang sampai ke luar negeri gitu ya guys ya. Dan tadi aku sudah spill sedikit terkait Restu Kusumaningrum yang bilang kalau prosesnya itu panjang. Jadi dia itu mengaku kalau cuma punya waktu 24 jam aja untuk menyiapkan teaternya ini, sampai foto pertunjukan yang harus dikirim kepada kurator dan direktur artistik festivalnya sendiri. Dan menurutnya seluruh materi akhirnya berhasil dikirim hanya 2 jam sebelum batas waktu pendaftarannya ini ditutup guys. Dan Restu juga bilang kalau dirinya itu kemudian terbang ke Venesia untuk menghadiri konferensi First Festivalnya sendiri. Dan dia ngaku banget kalau dia itu bangga bisa hadir langsung dalam pengumuman program Binel Venesia 2026 ini guys. Jadi dalam kesempatan ini juga ada Willem Dafoe secara langsung mengumumkan dua karya Indonesia, yaitu ada Under the Volcano dan juga Hikayat Perahu atau The Tale of Boat ya, sebagai bagian dari program festivalnya sendiri. Dan menurutnya tema alternatif yang diusung oleh Binel Venesia 2026 ini dinilai sejalan banget dengan kekayaan budaya Indonesia guys. Dan dia nyebut kalau Indonesia itu memang punya gerak tari, musik, sampai spiritualitas yang berbeda dan bisa menjadi alternatif perspektif seni bagi dunia internasional gitu kan. Wow, keren banget ya guys.

Teman Pro 2, pernahkah kamu merasa khawatir saat angin mulai bertiup kencang? Angin kencang memang sering terjadi, apalagi di musim pancaroba. Tetapi, tahukah kamu ada beberapa hal penting yang biasa kita lakukan untuk menghadapi angin kencang dan meminimalkan dampaknya? Pertama, periksa dan perkuat rumah kalian. Pastikan atap dan bagian lainnya yang rentan sudah terpasang kokoh. Kalau ada pohon tinggi di dekat rumah, pertimbangkan untuk memangkas dahan-dahan yang rapuh. Kedua, saat angin kencang menerpa, hindari berlindung di bawah pohon atau bangunan yang tidak kokoh. Jauhi baliho atau tiang listrik yang berpotensi roboh. Cari tempat berlindung yang paling aman, seperti di dalam rumah, dengan struktur yang kuat tentunya. Ketiga, selalu pantau informasi terbaru dari BMKG atau pihak berwenang lainnya. Siapkan juga tas siaga bencana berisi obat-obatan, senter, air minum, dan kebutuhan penting lainnya. Terakhir, ingat, kesiapsiagaan adalah kunci utama. Dengan persiapan yang matang, kita bisa lebih tenang dan aman menghadapi berbagai bencana alam.

0: Min, banjir bulan lalu tempat usaha furnitur kamu terdampak banjir nggak sih? Kok kayaknya anteng-anteng aja sih?
1: Anteng dong, kan udah tahu cara mengantisipasi kalau banjir terjadi.
0: Wah, apa aja tuh? Kasih tahu pengusaha baru kayak aku dong.
1: Ini ya, aku kasih tahu. Yang pertama, selalu memantau informasi cuaca seperti info dari BMKG untuk memperkirakan kemungkinan terjadi banjir. Terus, memiliki rencana mitigasi trafik seperti lokasi alternatif untuk melanjutkan operasi usaha. Terus yang ketiga, nih aku kasih tahu sama kamu juga, ketika ketinggian air mencapai 30-40 cm, segera pindahkan barang-barang yang mudah rusak gitu, atau tidak tahan lembab ke tempat yang lebih aman. Nah, terakhir, buat sistem penyimpanan yang memungkinkan barang mudah dipindahkan dalam situasi darurat.
0: Wah, banyak juga ya. Kamu dapat info dari mana sih?
1: Ya, berdasarkan pengalaman. Karena kan aku buka usaha udah lama deh.
0: Oh gitu. By the way, kalau barang-barangku pindah ke tempatmu sebagai lokasi alternatif sementara saat banjir, boleh kali ya?
1: Ya kali deh. Furniture masa digabung sama sembako? Ngaco deh kamu.

90,7 Pro 2 Sinteng, teman terbaik kamu. Masih bareng aku Widya, temani kamu di kesempatan malam hari ini guys. Dan tentunya buat teman Pro 2 semua, aku masih kasih informasi lagi terkait budaya ya, kisah perjalanan dua karya teater Indonesia yang menembus Venesia 2026. Dan teman Pro 2 semua, diungkapkan juga kalau kisah dari karya teater Indonesia ini sendiri dari Restu ya, dia menceritakan kalau dirinya itu sempat mengirim 4 proposal karya kepada pihak festival, tapi perhatian kurator akhirnya tertuju pada 2 karya ini dan karena dianggap mempresentasikan budaya Melayu yang memang jarang sekali tampil di panggung internasional, akhirnya bisa naik begitu. Kalau Jawa dan Bali mungkin udah sering sekali dikenal oleh dunia, tetapi ketika mereka melihat ternyata ada Hikayat Perahu dan juga Under the Volcano yang mempresentasikan budaya Melayu, itu menjadi sesuatu yang sangat berbeda sekali dan tidak biasa begitu guys. Wow, ini keren banget ya prestasi dari anak bangsa putra putri daerah gitu teman Pro 2 semua. Dan informasinya ini aku kutip dari rri.co.id. Tentu tidak ada perjalanan yang mudah ya, karena banyak banget perjalanan atau tantangan dan usaha yang memang harus dilakukan untuk menghasilkan sesuatu yang memang diimpikan sampai-sampai bisa tembus di Bienal Venesia 2026 ini guys.

Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik faktor alam, non-alam, maupun manusia, sehingga menyebabkan timbulnya korban jiwa, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Bencana yang dominan terjadi di Sintang adalah kebakaran hutan dan lahan di saat musim kemarau, dan banjir, angin puting beliung, serta longsor di akhir tahun saat memasuki musim hujan. Banjir menyebabkan kerusakan lingkungan, intensitas curah hujan tinggi, drainase atau kapasitas aliran rendah yang menyebabkan kerusakan areal pertanian atau tambak, infrastruktur, transportasi, bahkan ekonomi berupa naiknya harga kebutuhan.

0: Lagi musim hujan, tapi kok banjir terus ya? Aduh.
1: Ya, soalnya kita masih buang sampah sembarangan. Saluran air mampet dan minim resapan air. Mau gimana lagi kan?
0: Fik lah, pokoknya banjir bukan cuma salah hujan, tapi juga kayaknya kayak hidup kita ya, yang nggak peduli sama lingkungan, iya nggak sih?
1: Bener. Yuklah, mulai sekarang kita sadar lingkungan nih.
0: Ayo.
1: Jangan tunggu rumah kebanjiran dulu, baru kita peduli nih, ya kan?
0: Ayo, yuk kita peduli lingkungan yuk.
1: Oke.

90,7 Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu. Oke, baik teman Pro 2 semua, pastikan kamu tetap stay tune di 90,7 FM ya. Karena aku nanti bakal ajakin kamu teman Pro 2 untuk menyimak ke acara bersama MLC Pro 2 RRI Jakarta. Buat teman-teman tetap stay tune dan tetap semangat guys.

Teman Pro 2, pernah nggak sih kamu merasa kata deadline terdengar jauh lebih menekan dari sekedar batas waktu? Ternyata istilah ini punya sejarah yang panjang loh. Kata deadline muncul pertama kali pada masa Perang Saudara di Amerika Serikat tahun 1860-an. Dulu, deadline bukan hanya di atas kertas, tapi berupa garis batas fisik di kamp tawanan yang sangat ketat bagi siapapun yang berada di sana. Siapapun yang nekat melangkahi garis tersebut akan menerima sanksi yang sangat berat. Itulah kenapa garis ini disebut sebagai garis batas mati. Sekarang, maknanya bergeser menjadi batas waktu yang sangat penting untuk dipatuhi. Deadline menjadi dorongan untuk segera menyelesaikan sesuatu, seolah-olah ada konsekuensi besar jika kita melewatinya. Jadi, saat kamu dikejar deadline, semangat aja ya. Ingatlah kalau ini adalah cara kita menjaga kedisiplinan.

0: Hai kamu, anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update info terkini, atau sekedar seseruan bareng Prodo ya? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Prodo ya, kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasinya di RRI Digital, di Play Store, ataupun di App Store. Terus dengerin Prodo ya, dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connect bareng Prodo ya, di RRI Digital. Lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.
1: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih

Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Halo, saya Yudi Fandra, Direktur PT Manja Entertainment Group, mengucapkan selamat kepada RRI yang telah menyiarkan banyak acara, termasuk siaran langsung Piala Dunia 2026. Yuk ikuti terus RRI, jangan sampai ketinggalan ya. RRI Radio Piala Dunia.
1: Pro2FM,
2: teman terbaik kamu.
3: Waktunya jaga malam.
1: Jangan galau malam-malam. Pro2FM.
2: Jangan galau malam-malam.

0: Produa, welcome back. Masih di Produa Era di Sintang, teman terbaik kamu. Dan pastinya selamat hari jadi kota Sintang ya, teman Produa. Yang juga gak kerasa juga buat kamu nih yang belum tahu ya, teman Produa, sekarang Sintang sudah masuk di umurnya yang ke-664 tahun. Wah, gokil ya teman Produa. Semoga aja Sintang menjadi kota yang semakin asri, kota yang juga semakin banyak dikenal oleh banyak orang, yang pasti dikenal dengan hal-hal baik tentunya. Dan kali ini kembali Monica menemani kamu di Jaga Malam Jangan Galau Malam-Malam, edisi share hari Senin tanggal 11 Mei 2026. Kita bakal ajakin kamu teman Produa buat ngobrol asik. Sekalian juga teman Produa, seperti biasa kita akan memulai Jaga Malam dengan akselerasi kreatif musik. Nah, kira-kira hari ini kita mau dengerin lagu apa nih teman Produa? Tungguin teman Produa, kali ini ada lagu yang aku suka banget juga dari anak bangsa dari Indonesia, yang mana nama bandnya adalah The Box berjudul Tadulako. Buat kamu yang belum tahu teman Produa, single yang dirilis pada tahun 2009 ini, nah udah lama banget gak tuh, ini diciptakan oleh Aci Karibo, Izat Gunawan, Agus Buncit, Arki Gunawan, dan almarhum Arwa. Nah, karya ini juga kemudian dipilih oleh Kementerian Ekonomi Kreatif dalam sebagai salah satu lagu yang memperoleh kesempatan untuk mengikuti program aktif musik atau akselerasi kreatif. Lagu Tadulako mengisahkan sosok pemimpin atau panglima perang dalam budaya suku Kaili, Sulawesi Tengah. Semangat perjuangan Tadulako menjadi simbol keteguhan, keberanian, dan juga penyemangat bagi masyarakat suku Kaili. Dan Tadulako merupakan warisan leluhur yang terus dijaga dan diabadikan melalui karya lagu dengan lirik berbahasa daerah Kaili atau Ledo dari Sulawesi Tengah. Penggarapan video klip ini juga sepenuhnya dikelola oleh talenta muda lokal Kota Palu. Ada Fadli Pado yang dipercaya sebagai sutradara video klip dengan dukungan Aci Karibo, salah satu personil dari The Box yang juga turut berperan dalam penyusunan naskah cerita. Teman Produa, konsep video klip mengangkat tema teatrikal yang juga mempresentasikan perjuangan dan pengorbanan sosok Tadulako yang meninggalkan keluarga tercinta demi membela tanah Kaili. Narasi visual yang juga dihadirkan untuk menyampaikan pesan tentang nilai keberanian, pengabdian, dan juga semangat juang kepada para penonton. Nah, pengambilan gambar dilakukan berbagai lokasi, beberapa diantaranya yaitu adalah kawasan likuifikasi Balora atau diada di Kota Palu, Sungai Balai dari Kabupaten Sigi, serta Universitas Tadulako dari Palu. Dan hari per hari tanggal 22 Desember teman Produa, bertepatan dengan Hari Ibu, The Box juga merilis video klip Tadulako untuk turut menghargai pengorbanan para perempuan, ibu, istri, para Tadulako terdahulu. Nah, kalau aku recap ya teman Produa, di sini ada produsernya, ada Andi Karisma, sutradara Aci Karibo dan juga Pado, kameramen 1 ada Agung Pranoto, kameramen 2 ada Fadli Pado, script writer ada Pado, editor ada Fadli, specially FX ada Saiful Gings, ada makeup artist juga dari Amalia Azari. Dengan talentnya teman Produa ada banyak sekali ya. Ini ya teman Produa, power bank-nya ini adalah Kementerian Ekonomi Kreatif atau Badan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, Direktorat Musik Deputi Kreativitas Media Kementerian Ekonomi Kreatif atau Badan Ekonomi Kreatif. Nah, tanpa berlama-lama teman Produa, karena kita udah mengenal lagunya, langsung aja kita dengerin. Ini dia, ada The Box dengan Tadulako yang akan hadir di ruang dengar kamu.
1: Produa FM, teman terbaik kamu.

Di media sosial, split bill masih menjadi bahan perdebatan yang cukup hangat sampai saat ini. Istilah split bill biasanya digunakan saat suatu rombongan atau dua orang sedang makan bersama tapi meminta tagihan untuk dipisah, patungan, atau bayar-bayar sendiri. Split bill adalah istilah dalam bahasa Inggris yang berarti berbagi tagihan. Dan tahu nggak sih, tidak hanya split bill, saat ini juga ada istilah split payment. Split payment sendiri adalah menggunakan sejumlah metode pembayaran untuk menyelesaikan seluruh biaya dari suatu transaksi. Misalnya, seseorang yang menggunakan dua kartu kredit berbeda untuk membayar satu tagihan menjadi contoh dari split

film sebenarnya merupakan penemuan baru, bahkan belum genap berusia satu abad. Kabarnya aturan terkait penggunaan helm di jalan raya belum berlaku sampai tahun 1960, sehingga pemilik motor di bawah tahun itu terbiasa berkendara tanpa menggunakan pengaman helm. Semua bermula ketika pria asal Inggris bernama Lawrence mengendarai motor saat hujan deras di Minggu pagi pada 19 Mei 1935. Ia yang saat itu sedang menukik di tikungan terkejut usai melihat sekelompok anak kecil bermain di depannya. Tanpa pikir panjang, dia membanting setang dan mengubah arahnya. Namun bukannya selamat, Lawrence justru terlempar jauh. Dia yang tidak menggunakan helm mengalami cedera berat di kepala hingga membuatnya koma 6 hari dan meninggal dunia. Dokter saraf yang menangani Lawrence, Hugo Krenz, merasa ada yang tidak beres dengan perilaku pengendara motor di masa itu. Ia pun memulai penelitian terkait cedera kepala dan bagaimana cara mencegahnya. Pada 1941, Hugo Krenz menulis jurnal paling bersejarah di dunia dengan judul Cedera Kepala pada Pengendara Sepeda Motor, Pentingnya Helm Kecelakaan, dan diterbitkan di British Medical Journal. Disitulah helm motor pertama kali akhirnya tercipta. Krenz bahkan membuat sendiri helmnya, kala itu helm buatannya menggunakan material karet dan gabus. Pada 1953, Profesor Lombard dari Universitas California Selatan menyempurnakan fungsi helm dengan menambahkan teknologi penyerap guncangan. Pengaman kepala tersebut terbuat dari kulit luar yang keras dan dua lapisan bantalan. Setahun setelah itu, industri helm di dunia mulai maju dan perangkat tersebut perlahan mulai dijual secara massal. Lalu pada awal 1961, hukum menggunakan helm untuk pesepeda motor ditetapkan di Australia. Kemudian menyusul di Amerika Serikat 5 tahun setelahnya. Pada 1971, helm full face pertama tercipta di dunia. Setelah itu evolusi pengaman kepala bisa dikatakan berhenti, sebab tidak ada pembaruan yang signifikan kecuali motif atau teknologi tambahan yang mendukung keseluruhan fungsinya.

0: on Prodware Vam.
1: Teman terbaik kamu. Oke teman Produe, welcome back. Masih di Produe RR Sintang, teman terbaik kamu. Dan pastinya malam hari ini masih disertai dengan hujan yang mengguyur kota Sintang ya. For your information teman Produe, tadi itu aku sekitar pukul 14-an sore ya, atau mungkin jam 4 sorean, aku tuh kan ke lapaknya pameran nih, Expo Hari Jadi Kota Sintang yang ke-664 itu. Memang dari sore hujan, kemudian reda, hujan, reda, hujan, reda, juga banyak sekali teman-teman yang mungkin juga lagi menikmati Expo ini, lagi berteduh. Ya moga-moga aja hujan ini bisa membawa berkah, atau mungkin juga bisa segera reda ya teman Produe, supaya juga yang jualan makin laris, yang pengen refreshing juga bisa nih jalan-jalan ya gitu. Oke, dan kembali Monica menemani kamu pastinya di segmennya untuk lifestyle atau mungkin pendidikan, detail of something malam JK kali ini. Teman Produe, kali ini kita bakal ngebahas tentang apa sih makna pendidikan dari film Budi Pekerti. Mungkin kalau misalnya anak 90-an atau mungkin 2000-an awal, itu masih ada mata pelajaran Budi Pekerti di Mulok ya teman Produe, atau mungkin muatan lokal. Kalau sekarang kan sudah berganti atau regenerasi kurikulum nih, berganti terus. Jadinya Budi Pekerti mungkin udah include di PPKN atau pendidikan kewarganegaraan. Nah, kalau Budi Pekerti dalam film ini teman Produe, memang penuh maknanya sama sekali ya. Kenapa begitu? Karena memang Budi Pekerti ini menceritakan tentang bagaimana seorang guru juga bisa mengayomi anak-anaknya, dan juga menjadi medium refleksi yang mendalam tentang tantangan pendidikan karakter di era digital saat ini. Untuk film Budi Pekerti sendiri teman Produe, Regas Batu Teja ini juga menyoroti ya berbagai nilai-nilai moral yang diajarkan sekolah seringkali berbenturan dengan realitas media sosial yang reaktif dan juga menghakimi. Tentu teman Produe, pendidikan karakter melalui ruang digital ini menekankan bahwa pendidikan karakter saat ini tidak bisa dilepaskan dari literasi digital. Bahkan guru maupun siswa teman Produe ini ditantang untuk menerapkan etika dan moralitas tidak hanya di dunia nyata, tetapi juga dalam berinteraksi di sosial media. Nilai-nilai apa aja nih yang bisa menjadi nilai moral yang diangkat dalam film atau mungkin bisa diimplementasikan dalam keseharian kita? Yang pertama tahu Produe pastinya kejujuran, karena penting banget adanya klarifikasi tentang terhadap informasi yang telah dimanipulasi atau dipotong. Nah, kalau bahasa gaulnya kita di framing ya teman Produe. Kemudian empati dan tanggung jawab yang ditunjukkan melalui perjuangan Bu Prani sebagai pendidik yang tetap memegang teguh prinsipnya di tengah tekanan publik. Kemudian teman Produe, ada keberanian moral di mana kemampuan untuk meminta maaf dan mengakui kesalahan meskipun berada dalam posisi yang terpojok. Teman Produe, metode refleksi diri atau andragogi pada sosok Ibu Prani dalam film tersebut juga digambarkan menggunakan metode refleksi diri bagi siswanya yang melakukan pelanggaran, sebuah pendekatan yang mengedepankan kesadaran diri dibandingkan hukum fisik semata. Dan pembahasan lebih lanjut teman Produe mengenai metode ini juga dapat kamu temukan di berbagai jurnal atau mungkin nonton filmnya langsung. Nah, kalau yang paling bikin aku sedih teman Produe, kadang kita memang cancel culture tuh diperlukan ya untuk era sekarang, tapi terkadang orang baik aja yang difitnah atau mungkin diframing, ini juga bisa kena imbasnya. Nah teman Produe, pastinya pesan-pesan dalam film ini dinilai selaras banget dengan profil pelajar Pancasila dalam kurikulum Merdeka saat ini, terutama dalam membangun karakter yang kritis, mandiri, dan berakhlak mulia. Jadi secara keseluruhan nih ya, film ini mengingatkan kita bahwa pendidikan Budi Pekerti bukanlah sekedar pelajaran hafalan, melainkan praktik nyata dalam menjaga integritas dan juga martabat manusia di tengah arus informasi yang sangat liar.

Tahukah kamu, angka 4 dan angka 13 ternyata tidak ditemukan di tombol lift pada beberapa gedung tinggi. Angka-angka tersebut memang sengaja dihilangkan oleh para pemilik gedung karena berkaitan dengan budaya Tionghoa yang memiliki kepercayaan Feng Shui. Angka 4 dan 13 dipercaya membawa kesialan dan dampak buruk bagi usaha mereka.

0: me sad anymore.
1: Did you guys like it?
2: Tahu tidak lagu apa yang menjadi salah satu lagu terpopuler yang pernah dibuat? Ini dia. Lagu Happy Birthday, lagu selamat ulang tahun atau Happy Birthday to you. Saking populernya, lagu yang sangat sederhana ini dinyanyikan oleh hampir seluruh negara dan memiliki lirik dengan bahasanya masing-masing dengan nada yang sama. Tapi, kalau menilik sejarahnya, lagu ini bukanlah lagu yang diperuntukkan untuk orang yang tengah berulang tahun. Asli Good Morning All, Patti Smith Hill bersama saudarinya Mildred Hill yang seorang tenaga pendidik taman kanak-kanak menciptakan lagu ini dan pertama kali didengarkan pada tahun 1893 untuk menyapa anak-anak didik mereka. Nah, mulai awal abad 20, lirik lagu ini beralih menjadi ucapan selamat ulang tahun yang masih kita nyanyikan sampai sekarang.
3: RRI Digital.

0: dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: RRI Sintang disiarkan dari Jalan YC Opangurai Sintang. Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Ya toh Pro 2 kembali, Monica menyapa kamu di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam, pastinya di cuaca yang sudah mulai rintik-rintik sih ini ya teman Pro 2. Moga-moga aja kamu semakin semangat teman Pro 2, walaupun mungkin ya cuacanya bikin ngantuk, tapi it's okay. Karena Monica masih nemani kamu ya teman Pro 2 untuk Jaga Malam kali ini. Dan kita dengarkan dulu, kalau hujan itu pengennya dengerin lagu yang mungkin bisa mengingatkan kita kepada momen-momen indah teman Pro 2 yang pernah kita lalui bersama orang-orang tersayang. Dan the one and only lagu yang akan hadir adalah Maroon 5 dengan Memories yang akan hadir di ruang dengar kamu.

yang bisa menghasilkan madu loh. Ada semut juga yang bisa menghasilkan madu sebagai cadangan makanan. Serangga itu bernama semut honeypot atau Componotus inflatus yang hidup di gurun Australia. Mereka mendapatkan madu

dari nektar bunga yang mereka kumpulkan dan simpan di perutnya. Teman Pro 2, mereka juga menerima nektar dari semut lainnya yang ditransfer dari mulut ke mulut sehingga perut semut membengkak seukuran buah anggur. Nah, teman Pro 2, semut honeyfoot yang hidup di dataran kering sulit menemukan sumber makanan. Jadi, jika membutuhkan makanan, maka koloni semut akan memuntahkan madu.

0: Hujan es. Hujan es. Hujan es.
1: Hujan es yang mematikan. Menurut data World Meteorological Organization Arizona State University, hujan es paling mematikan di dunia terjadi pada 30 April 1888 di Moradabad. Hujan ini mengakibatkan tewasnya 246 jiwa. Pada fenomena hujan es yang terjadi hari itu, bongkahan hujan es jatuh dengan ukuran rata-rata sebesar telur bebek dan jeruk. Hujan es paling mematikan kedua terjadi di Nanking, China pada tahun 1932. Peristiwa ini menewaskan 200 orang dan ribuan lainnya luka-luka.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masing-masing.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Saya Glenn, program favorit 2 tahun 2026.
1: Saya Amazia, meme intelijensia Kalimantan Barat 2026.
2: Saya Stephanie, keke runner up 2 Kalimantan Barat tahun 2026.
3: Kami dari Yayasan Ketenagaan Indonesia
2: mengucapkan selamat kepada RRI telah menjadi media yang menyiarkan Piala Dunia tahun 2026.
1: Senang sekali RRI Sintang telah memberikan informasi tentang perkembangan Piala Dunia 2026.
0: RRI
3: Radio Piala Dunia.
4: Hai kamu, anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update info terkini, atau sekedar seseruan bareng Prodo ya? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Prodo ya, kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasinya di RRI Digital, di Play Store ataupun di App Store. Terus dengerin Prodo ya dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connect bareng Prodo ya di RRI Digital. Lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.

0: Instagram Prodway FM Sintang.
1: Prodway FM. Hai Tomo Produ ya, welcome back. Masih di Produ RR Sintang, teman terbaik kamu. Di jaga malam kali ini seperti biasa, pastinya aku bakal ngajakin kamu buat curhat-curhat nih, atau mungkin buat request lagu, boleh banget ya di jaga malam kali ini. Aku pengen ngajakin kamu dong teman Produ ya, buat ngobrolin tentang baperan. Tanggapan kamu soal orang baperan tuh gimana teman Produ ya? Apakah mungkin biasa aja dimaklumi, atau kayak aduh aku jadi capek juga ya ngeladen orang baperan. Jadi boleh banget dong sharing-sharing 90,7 FM teman terbaik kamu. Dan boleh juga teman Produ salam-salamnya, mungkin pengen salam sama keluarga atau sama siapapun ya teman Produ. Aku bakal nemenin kamu deh untuk jaga malam kali ini saya pukul 22 waktu Indonesia Barat. Buat kamu yang mau bergabung boleh di WhatsApp 0857 500 4741, atau bisa melalui aplikasi RRI Digital dan Instagram @rr_produasintang. Aku tunggu gabungan kamu teman Produ, kalau bisa di follow terus juga di save nomornya ya. Kita mulai lagu pertama di jaga malam kali ini dengan Love Wins All miliknya Ayu. Stay tune di Produ ya, RRI Sintang teman terbaik kamu.

0: Sin, nama sekolah dasar kita dulu tuh apa ya?
1: SD Pelangi Kasih kan, Ran?
0: Oh iya, thank you ya, Sin. Nama panggilan Rani. Tempat nongkrong favorit tuh...
2: Rani, lagi isi biodata apa sih?
0: Ini loh, Bel. Aku lagi seru-seruan isi challenge di story Instagram. Ikutan deh.
2: Seru-seruan apaan sih? Ajarin dong.
0: Buka Instagram kamu deh, Bel. Terus gunakan fitur stiker Add Yours yang ada di Instastories kamu. Fitur ini tuh bertujuan untuk memberikan tantangan kepada pengguna Instagram supaya kita bisa memperlihatkan hal-hal yang sesuai dengan challenge yang tertulis di stiker Add Yours. Nih contohnya, challenge Add Yours kali ini tuh perlu masukin nama SD, nama panggilan unik kita dulu, dan masih banyak lagi. Sini deh kamu lihat.
1: Ya ampun, jangan ikutan deh, Bel. Lagian Rani, kamu belum tahu ya?
0: Emangnya kenapa?
1: Nih, aku kasih tahu ya. Sekarang tuh udah ramai modus penipuan berkedok challenge Add Yours di Instagram loh. Jadi, orang yang gak bertanggung jawab bisa mengambil data kita dengan mudah. Bahkan ada dugaan beberapa stiker Add Yours yang sengaja dibuat itu untuk ngejebak para pengguna agar memberikan data pribadi. Dan nantinya kumpulan orang yang memberikan data pribadi di instastorynya itu bisa dijadiin modal untuk para oknum bisa daftar pinjol atau pinjaman online. Ih, ngeri banget kan guys?
2: Ih, ampun. Padahal tadinya aku udah semangat loh ikutan challenge itu.
0: Iya, sama Bel. Siapa tahu dapat jodoh kan?
1: Astaga, Rani!

0: Kamu udah sering dengar belum istilah soft life?
1: Belum sih. Emang itu apaan?
0: Soft life itu tentang hidup yang lebih santai, lebih menikmati momen kecil, dan yang pasti lebih fokus ke kebahagiaan diri. Jadi soft life itu adalah gaya hidup yang mengutamakan kesejahteraan pribadi, kenyamanan, dan juga relaksasi.
1: Oh gitu. Jadi kita gak harus capek-capek terlihat hebat di depan orang lain ya, tetapi harus mengutamakan diri sendiri dan mencintai diri sendiri dengan bekerja sesuai fashion.
0: Benar enggak? Benar banget tuh. Jadi ini tuh tentang memberikan ruang gitu ya untuk diri kamu untuk bisa ngerasa nyaman tanpa tekanan dari manapun.
1: Oh, setuju. Jadi soft life itu lebih tentang menemukan kedamaian dalam hidup kita ya, bukan mengejar standar orang lain. Mungkin itu artinya menjalani hidup dengan cara yang paling nyaman untuk diri kita sendiri, ya kan?
0: Iya, benar banget tuh. Dan yang paling penting nih adalah kita harus hidup dengan cara yang bikin kita merasa bahagia dan juga damai.

Baru dua satu lagu dari Terlanjur Sayang, Baiklah Project, Adi Adrian dan juga Melly Guslow. Lagu yang menurut aku, wah kayaknya nyesek ya teman Pro 2. Mungkin kita menyukai orang atau menyayangi orang yang bukan untuk kita tentunya. Tapi gimana ya, perasaan tuh udah kebawa baper, bawa perasaan udah terlanjur sayang gitu ya. Nah gimana nih kalau menurut kamu orang baperan? Baperan tuh sebenarnya banyak konteks sih. Baperan mungkin dalam hal jatuh cinta, baperan mungkin dalam emosional yang lebih mendalam teman Pro 2. Dan di sini juga sudah ada cerita, katanya kak satu kata untuk baperan, bingung. Karena kalau misalnya udah baperan, dia juga silent treatment. Jadi aku bingung harus ngapain. Kemudian juga kalau misalnya dia udah gak mau ngomong sama aku, aku juga jadi serba salah. Wah ini penting banget komunikasi ya teman Pro 2 ya pada intinya. Jadi ya moga-moga aja semakin sedikit orang yang baperan teman Pro 2. Dan semoga aja makin banyak orang-orang yang bisa mengutamakan komunikasi gitu ya. Anyway, masih hadir satu lagu dari Terlanjur Sayang by Melly Guslow. Dan nanti kita bakal dengerin lagi lagu-lagu asik di Jaga Malam.

0: Juju, cepatlah Ju. Ini tempat di tepian Kapuas nih. Matahari sore agak bagus nih.
1: Ya, ya, bentar. Captionnya anak daerah pun bisa viral.
0: Woi, kerjaan kantor belum dikirim nih. Kan hari ini deadline proposalnya.
1: Besok jalah gampang. Yang penting upload dulu, viral dulu. Rezeki pandai jalah nyusul.
0: Loh, loh, loh. Bos kirim pesan di HP-mu. Kamu resmi dikeluarkan dari proyek. Terlalu banyak alasan, kerjaan gak kelar.
1: Hah? Serius lah bro, betul-betul.
0: Ini semua nih, gara-gara kita kasihkan joget nih Ju. Kita kira ngejar viral tuh jalan pintas, padahal malah nyasar.
2: Jangan tunggu nanti buat yang wajib. Kesempatan bisa habis tiba-tiba. Ingat, bukan semua yang bersinar itu masa depan. Kadang, yang bersinar hanyalah pantulan layar.

0: Nin, ambilin tas aku dong.
1: Yang ini?
0: Yaps, benar banget. Ya udah, aku mau pergi dulu.
1: Tunggu dulu. Lain kali, kalau minta bantuan sama orang, jangan gitu dong.
0: Lah, kenapa emang?
1: Kamu gak tahu, semakin modern zaman, rasanya orang sudah makin mulai acuh deh mengucapkan tiga kata ini.
0: Kata apaan tuh?
1: Nah kan, kamu udah gak tahu. Kata itu, terima kasih, maaf, dan minta tolong. Padahal, ketiga kata ini adalah kata pamungkas untuk manusia sebagai makhluk sosial loh, yang tidak bisa hidup sendiri.
0: Oh, oke. Maaf ya, aku buru-buru nih. Bye.
1: Yuk, mulai sekarang kita biasakan lagi untuk mengucapkan terima kasih, minta maaf, dan minta tolong.

10 Fakta Sains Tentang Otak Manusia. Ukuran otak sebesar 3 pon atau sekitar 1,3 kg. Pria cenderung memiliki otak yang lebih besar daripada wanita. Namun ukuran otak tidak selalu menyiratkan kecerdasan. 60% otak manusia terbuat dari lemak. Dengan jumlah lemak ini, otak menjadi organ paling gemuk di tubuh manusia. Dan asam lemak ini sangat penting untuk kinerja otak. Usia 25 tahun mungkin sudah masuk ke tahap manusia dewasa. Namun faktanya, otak belum sepenuhnya terbentuk pada usia ini. Kapasitas penyimpanan otak hampir tidak terbatas. Penelitian menunjukkan otak manusia terdiri dari sekitar 86 miliar neuron. Setiap neuron membentuk koneksi ke neuron lain yang bisa berjumlah hingga 1 kuadriliun. Seiring waktu, neuron-neuron ini dapat bergabung meningkatkan kapasitas penyimpanan. Sumsum tulang belakang adalah sumber utama komunikasi antara tubuh dan otak. Otak selalu aktif. Anggapan bahwa manusia hanya menggunakan 10% dari otak adalah mitos. Ahli saraf menegaskan bahwa otak selalu aktif bahkan saat sedang tidur. Otak bisa membeku. Pembukaan otak sebenarnya adalah ganglioneuralgia spinopalatina. Rasa sakit ini terjadi ketika dingin mengenai reseptor.

hingga 431,3 km per jam. Saking cepatnya, ketika dirangsang, neuron menghasilkan impuls listrik yang bergerak dari sel ke sel. Nah, itulah beberapa fakta sains tentang otak manusia.

0: Ya, Tamu Pro 2 kembali bersama aku Monica di 90,7 FM, teman terbaik kamu. Dan kali ini ada dari Kak Lara yang katanya, "Assalamualaikum Kak, mau izin request lagu boleh nggak?" Boleh dong tentunya, dan Kak Lara boleh banget nih langsung aja di spill pengen dengerin lagu apa nih ya, barengan dengan teman Pro 2.
1: Teman terbaik kamu
2: Pro 2 FM.
0: Dan tentunya tanggal Pro 2 sambil nunggu Kak Lara mungkin pengen request lagu apa, mungkin salam-salamnya juga boleh ya teman Pro 2 dari WhatsApp. Di sini juga aku pengen sapa-sapa buat yang sudah bergabung. Halo Kak, selamat malam, izin request lagunya Haha by Sabrina Leonor. Terima kasih. Oke, sama-sama. Di sini katanya Kak, dari Kak Lara ya, pengen lagu Olivia Rodrigo Driver License yang akan hadir juga. Dan ada gak nih Kak Lara titip-titip salamnya, boleh dong, kalau mau voice note juga boleh, karena kan kita udah lama ya sering berkomunikasi nih sama Kak Lara di WhatsApp, tapi jarang banget kita dengerin suaranya, bahkan kayaknya gak pernah deh ya. Jadi kalau misalnya kapan-kapan pengen VN, pengen curhat, boleh banget, atau mungkin main ke Pro 2, ke studio, boleh juga ya. Ternyata Pro 2 nanti kita akan hadir juga lagu dari Olivia Rodrigo dan juga Sabrina Leonor yang Haha tadi ya, dari Kak Lara dan juga dari teman kita Sabrina yang akan hadir juga lagunya. Jadi jangan kemana-mana, stay tune aja buat kamu teman Pro 2 di 90,7 FM, teman terbaik kamu.

0: street. Yeah, you said forever, now I drive alone past your street.
1: Berbuat baik bukan masalah bisa atau tidak, tetapi mau atau tidak mau, apakah ada niat atau tidak. Karena di dalam setiap hati, terdapat benih-benih kebaikan. Dalam hal berbuat baik, jangan ada hati perhitungan dan hindari pamrih. Tidak akan pernah ada kerugian atas kebaikan yang telah dilakukan. Biarkan kebaikan hati itu menjadi keseharian. Berbuat baik itu seharusnya menjadi kewajiban. Berbuat jahat itu dijadikan pantangan. Karena itu, berbahagialah bila bisa hidup dalam kebajikan. Hidup dalam kebajikan niscaya menjadikan hidup ini lebih berarti. Hidup menjadi lebih indah, meninggalkan jejak yang berkesan, dan membuat hidup lebih berwarna.

Thomas Edison, penemu bola lampu, mengatakan, "Saya belum gagal. Saya hanya menemukan 10.000 cara yang tidak berhasil." Ini mengajarkan kita bahwa kegagalan bukanlah akhir dari segalanya, tapi justru bagian penting dari proses menuju sukses. Setiap kegagalan memberikan kita pelajaran yang membuat kita lebih dekat dengan tujuan. Jangan takut untuk gagal, karena setiap kegagalan memberi kesempatan untuk belajar dan tumbuh. Ketika kamu jatuh, bangkit lagi dengan lebih bijak dan lebih kuat. Seperti Edison, kamu hanya perlu menemukan cara yang tepat, dan kesuksesan akan mengikuti di belakangnya.

0: Teruntuk kamu yang sampai saat ini selalu merasa jauh dari apa yang menyenangkan. Teruntuk orang-orang yang merasa dekat dengan penolakan. Lamaran kerja yang tidak pernah membuahkan hasil. Judul skripsi yang ditolak. Revisi-revisi yang tidak pernah selesai. Atasan yang tidak pernah support. Circle yang selalu menuntut gaya hidup. Dunia tidak sedang menghukum kamu. Dia hanya terus melatihmu untuk jauh lebih kuat, jauh lebih hebat, jauh lebih tegar.
1: Anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update info terkini, atau sekedar seseruan bareng Prodo ya? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Prodo ya, kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasinya di RRI Digital, di Play Store, ataupun di App Store. Terus dengerin Prodo ya, dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connect bareng Prodo ya, di RRI Digital. Lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu. 2.7 Hits Radio in Sintang. Ya, Tau Pro 2 kembali mengudara di ruang dengar kamu di 90.7 FM, teman terbaik kamu pukul 22.16 waktu Indonesia Barat. Selamat beraktivitas mungkin buat kamu teman Pro 2 yang masih beraktivitas di malam hari ini. Mungkin keperluannya ada yang begadang karena mengerjakan laporan, mengerjakan skripsi atau PR teman Pro 2, atau mungkin udah lagi belajar buat tes masuk sekolah atau mungkin masuk kuliah. Teman Prodo, banyak banget sih aktivitas yang malam hari ini mungkin masih kamu lakukan ya, atau mungkin juga pejuang rupiah yang walaupun hujan di luar sana tapi masih semangat untuk mencari pundi-pundi rezeki. Dan mungkin buat kamu juga yang malam hari ini ngerasa capek banget telah melalui seharian yang penuh suka duka atau mungkin juga hektik yang luar biasa teman Prodo, nah kali ini kita juga dapat sapaan dari Kak Lara ya, yang telah bergabung dan juga ngirimin kata-kata semangat untuk teman Prodo. Nah, katanya teman Prodo, pesan penting nih buat teman Prodo yang lagi dengerin radio ini di malam hari ini. Terkadang kita terlalu bangga dengan yang kita punya hati ini, entah itu jabatan, uang, pencapaian, bahkan pujian manusia, sampai lupa bahwa semuanya itu hanyalah titipan dari Allah. Coba bayangkan seandainya hari ini Allah mengambil semuanya. Pencapaian yang selama ini kita bangga-banggakan, apakah hati kita tetap sama tenangnya? Atau justru kita merasa hancur karena ternyata selama ini kita selalu menggantungkan harga diri ini pada dunia bukan kepadanya. Terkadang kehilangan bukan selalu tentang kebencian Allah, tetapi Allah sedang membersihkan hati kita agar tidak terlalu mencintai dunia beserta isinya. Karena apa yang datang dari dunia pasti bisa pergi kapan saja. Tapi jika hati dekat dengan Allah, maka kehilangan sebesar apapun itu tidak akan membuat kita benar-benar jatuh. Perlu diingat, yang paling berharga bukan apa yang kita miliki saat ini, tapi siapa yang tetap bersama kita saat semuanya hilang, dan itu adalah Allah. Jadi, jangan terlalu sombong saat berada di atas dan jangan terlalu hancur saat kehilangan. Bisa jadi Allah sedang mengajarkan bahwa nilai diri kita bukan terletak pada pencapaian, melainkan pada seberapa dekat kita kepadanya. Dan teman Prodo, semoga kata-kata mutiara ini juga bisa menjadi inspirasi untuk kita bersama, bagaimana cara kita mendekatkan diri kepada sang pencipta tentunya ya teman Prodo. Dan kita juga akan kembali relax lagi teman Prodo dengan lagu-lagu santai yang akan hadir malam hari ini. Kita mulai di What's Was I Made For dari Billie Eilish teman Prodo. Stay tune buat kamu di Prodo RRI Sintang, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, sebelum tidur, jangan lupa maafkan dan berterima kasih sama diri sendiri. Maaf karena masih banyak gagalnya. Dan terima kasih sudah melewati hari ini dengan sangat kuat. Good night.

pasti ingin memiliki masa depan yang cerah. Namun, semua itu tidak akan didapatkan tanpa usaha. Usaha yang perlu dilakukan dengan niat dan doa. Jika sudah berusaha dan menyiapkan semua dengan tekad yang kuat, maka masa depan kamu dijamin akan cerah. Masa depan adalah milik kamu yang telah menyiapkan diri dari hari ini.

teman Produa, sebelum tidur jangan lupa maafkan dan berterima kasih sama diri sendiri. Maaf karena masih banyak gagalnya. Dan terima kasih sudah melewati hari ini dengan sangat kuat. Good night.

0: Pada mulanya, sang pembuat pensil berkata kepada pensil, "Ada 5 hal yang harus kamu ketahui sebelum aku mengutusmu ke dunia. Ingatlah 5 hal itu, dan kamu akan menjadi pensil terbaik yang pernah ada. Pertama, kamu mampu membuat karya-karya besar, tetapi hanya jika kamu membiarkan diri kamu dalam tangan seseorang yang memegang kamu. Kedua, dari waktu ke waktu, kamu akan mengalami pengalaman menyakitkan yang mempertajam diri kamu. Pengalaman ini adalah tuntutan mutlak untuk menjadi pensil yang terbaik. Ketiga, kamu memiliki kemampuan memperbaiki kesalahan apapun yang kamu telah lakukan. Keempat, bagian terpenting dari diri kamu adalah bagian yang ada pada bagian terdalam dari diri kamu. Kelima, apapun kondisinya, kamu harus terus menulis. Kamu harus tetap meninggalkan jejak yang jelas. Tulisan kamu yang dapat dibaca dengan jelas, sekalipun dalam kesulitan yang sangat sulit." Pensil memahami, berjanji untuk mengingat, dan kemudian masuk ke dalam kotak dengan penuh pemahaman akan tujuan sang pembuatnya. Setiap orang sama seperti pensil, diciptakan oleh pencipta secara unik dengan tujuan tertentu. Dengan memahami dan mengingatnya, marilah kita melanjutkan hidup kita di dunia ini dengan penuh makna dan menjalani hubungan erat dengan Tuhan dan sesama dalam kehidupan kita sehari-hari. Kamu diciptakan untuk melakukan hal-hal yang sangat besar.
1: Hai kamu, anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update info terkini, atau sekedar seseruan bareng Pro2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasinya di RRI Digital, di Play Store ataupun di App Store. Terus dengerin Pro2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connect bareng Pro2 di RRI Digital. Lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.

Istilah viral di sosial media si paling. Sebenarnya apa sih arti dari istilah tersebut? Si paling menjadi istilah yang digunakan untuk melakukan sarkasme ke orang lain, berkontonasi menyinggung ataupun menyindir. Penggunaan istilah ini juga harus hati-hati. Istilah si paling bisa digunakan saat seseorang melakukan tindakan tertentu. Misalnya, mereka yang sedang memamerkan tentang kekayaan. Nah, orang yang ingin menyinggung pun pasti akan memanggil orang tersebut dengan si paling kaya. Meskipun rasanya sebagai sebuah pujian, tapi sebenarnya mereka sedang menyinggung. Istilah ini tentu bisa saja akan berbeda makna dan pengertian. Jadi, tetap hati-hati ya dalam menggunakan istilah si paling.

Tengah Pro 2 masih barengan aku Monica di 90,7 FM, teman terbaik kamu di jaga malam kali ini. Nah, tepat sudah pukul 22.54 waktu Indonesia Barat ya teman Pro 2, itu artinya juga sesaat lagi kita akan bergabung untuk jazz musik malam hari ini. Kita akan mulai satu lagu dari miliknya Sheila on 7 dengan Sampai Jumpa, nanti akan hadir di ruang dengar kamu. Jadi stay tune buat kamu di Pro 2 RRI Sintang, teman terbaik kamu.

Kadang kita menyadari hening karena terasa canggung. Padahal, diam sebenarnya memiliki peran penting bagi otak dan tubuh. Saat kita hening, gelombang alfa di otak meningkat, mendorong pikiran untuk lebih jernih, kreatif, dan reflektif. Di saat itu, sistem limbik, pusat emosi kita, mulai menata ulang respon terhadap stres. Tubuh melepaskan hormon serotonin dan dopamin yang menenangkan. Sementara kortisol, hormon stres, perlahan menurun. Hening juga memberi waktu bagi neuron untuk menghubungkan kembali sinaps yang terbentuk dari pengalaman sehari-hari, sehingga memori dan pembelajaran lebih tersusun rapi. Dalam keheningan, kita mulai menyadari kelelahan yang selama ini kita abaikan, rindu yang tersimpan, dan kebutuhan sederhana untuk berhenti sejenak. Jadi, sesekali kita perlu diam, bukan untuk menghilang, tapi untuk memberi otak dan tubuh kesempatan pulang ke diri sendiri, memulihkan energi, dan menata ulang keseimbangan yang membuat kita lebih hadir bagi dunia dan orang-orang di sekitar kita.

Pro 2. Dalam kata-kata Nelson Mandela, terdapat kebijaksanaan yang tak terbantahkan. Kesuksesan tidak diukur dari seberapa tinggi kita mencapai, tetapi dari seberapa sering kita bangkit setelah jatuh. Setiap langkahmu menuju impianmu adalah sebuah perjuangan. Tetapi ingatlah bahwa setiap kamu bangkit dari kegagalan, kamu semakin dekat dengan kesuksesanmu. Ambillah inspirasi dari kata-kata Malala Yousafzai. Anak muda adalah sumber kekayaan suatu bangsa. Mereka memiliki energi dan kreativitas yang tak terbatas. Jadilah sumber kekuatan dan inovasi dalam komunitasmu. Mari kita bersama-sama dengan semangat yang tak tergoyahkan menjadikan dunia ini tempat yang lebih baik. Teruslah bergerak maju, teruslah bermimpi, dan percayalah bahwa kamu memiliki kekuatan untuk mengubah dunia. Ayo anak muda, masa depanmu menunggumu untuk mewujudkan potensimu.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu, Prodo FM.
0: Teman terbaik kamu.

Pro2, Habibie pernah bilang, kalau kita mau maju, jangan takut untuk bermimpi besar. Nah, mimpi besar itu yang jadi bahan bakar kita buat terus maju. Bahkan melangkah lebih jauh dari apa yang kita kira-kira mungkin. Jangan sampai ukuran dunia atau tantangan yang kelihatannya gede banget bikin kamu takut untuk mengejar cita-cita. Ingat, setiap mimpi itu sebenarnya cerminan dari potensi keren yang ada dalam diri kita. Jadi, kalau berani bermimpi besar, kamu bakal lihat kesempatan-kesempatan luar biasa yang sebelumnya tidak pernah terbayang. Jangan pernah takut buat ngelihat lebih tinggi, karena seperti yang dibilang oleh Habibie, semua pencapaian hebat berawal dari keberanian buat melihat sesuatu yang belum ada. Gagal atau jatuh itu hal biasa, yang penting adalah bangkit dan terus maju. Setiap tantangan adalah bagian dari perjalanan menuju impian besar. Jadi teruslah berusaha, jangan berhenti berinovasi, dan yakin kalau tekadmu kuat, impian besar itu bakal jadi kenyataan. Yuk, jadi kayak Habibie yang tidak pernah berhenti berkembang dan berani mengubah masa depan.

Steve Jobs pernah berkata, "Jangan biarkan pendapat orang lain merusak pandangan kamu terhadap dirimu sendiri." Terkadang, kita terjebak dalam apa yang orang lain pikirkan tentang kita, hingga melupakan siapa kita sebenarnya. Jangan biarkan suara-suara negatif menghalangi langkahmu. Ingat, setiap orang punya jalan hidupnya masing-masing dan hanya kamu yang tahu potensi terbaik dalam dirimu. Jangan takut untuk berbeda dan mengejar impianmu, meskipun orang lain mungkin tidak mengerti. Steve Jobs mengajarkan kita bahwa kepercayaan diri dan keberanian untuk berjalan di jalan yang berbeda adalah kunci untuk menciptakan hal-hal besar. Jadi, percayalah pada dirimu sendiri dan lakukan apa yang kamu yakini bisa membuat perubahan.

berbuat baik bukan masalah bisa atau tidak, tetapi mau atau tidak mau, apakah ada niat atau tidak. Karena di dalam setiap hati terdapat benih-benih kebaikan. Dalam hal berbuat baik, jangan ada hati perhitungan dan hindari pamrih. Tidak akan pernah ada kerugian atas kebaikan yang telah dilakukan. Biarkan kebaikan hati itu menjadi keseharian. Berbuat baik itu seharusnya menjadi kewajiban. Berbuat jahat itu dijadikan tantangan. Karena itu, berbahagialah bila bisa hidup dalam kebajikan. Hidup dalam kebajikan niscaya menjadikan hidup ini lebih berarti. Hidup menjadi lebih indah, meninggalkan jejak yang berkesan, dan membuat hidup lebih berwarna.

Teruntuk kamu yang sampai saat ini selalu merasa jauh dari apa yang menyenangkan. Teruntuk orang-orang yang merasa dekat dengan penolakan. Lamaran kerja yang tidak pernah membuahkan hasil. Judul skripsi yang ditolak. Revisi-revisi yang tidak pernah selesai. Atasan yang tidak pernah support. Circle yang selalu menuntut gaya hidup. Dunia tidak sedang menghukum kamu. Dia hanya terus melatihmu untuk jauh lebih kuat, jauh lebih hebat, jauh lebih tegar.

Istilah viral di sosial media si paling. Sebenarnya apa sih arti dari istilah tersebut? Si paling menjadi istilah yang digunakan untuk melakukan sarkasme ke orang lain, berkontonasi menyinggung ataupun menyindir. Penggunaan istilah ini juga harus hati-hati. Istilah si paling bisa digunakan saat seseorang melakukan tindakan tertentu. Misalnya, mereka yang sedang memamerkan tentang kekayaan. Nah, orang yang ingin menyinggung pun pasti akan memanggil orang tersebut dengan si paling kaya. Meskipun rasanya sebagai sebuah pujian, tapi sebenarnya mereka sedang menyinggung. Istilah ini tentu bisa saja akan berbeda makna dan pengertian. Jadi, tetap hati-hati ya dalam menggunakan istilah si paling.

Dengan terdengarnya lagu ini, maka usai sudah Radio Republik Indonesia Sintang Programa 2 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari ini. Melalui frekuensi FM 90,7 MHz, kami ucapkan selamat malam. Terima kasih atas perhatian teman Pro2. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi, tanggal 2 adalah Radio Republik Indonesia Program 2 Sintang Mudara pada frekuensi FM 90,7 MHz. Kembali dengarkan acara siaran sepanjang pagi hingga malam hari ini, edisi Selasa 12 Mei 2026. Dari Jalan Yosefa Murai Sintang, kami ucapkan selamat pagi. Tetap kreatif dalam membangun bangsa. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: RRI Sintang disiarkan dari Jalan YC Ovangorai Sintang. Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi teman Pro 2.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Dipancarluaskan melalui jalan Yasin Pangurai Bandi Kota Sita di Perahu 2 pagi ini, edisi hari Selasa tanggal 12 Mei 2026, bersama dengan aku Rudy Hamdani kembali hadir menyapa teman Perahu 2 semuanya dengan beragam informasi dan segmen menarik tentunya akan kami hadirkan menemani kamu di Perahu 2 pagi ini. Pukul 5 hingga pukul 6 temani teman Perahu 2 semuanya untuk segmen Jazz Musik Perahu 2. Update informasi terkini akan kita hadirkan ke ruang dengar kamu tepat pukul 6 nanti. Lalu ada segmen Film Moment hingga pukul 7, dan setelah itu ada lagu pilihan kamu berdurasi singkat di pukul 7 lewatnya 20 menit nanti. Setelah itu ada juga segmen kita ya di pukul 7.30 hingga pukul 8 ya, tips pagi di Perahu 2. Setelah itu ada Hits in the Morning hari ini dalam sejarah pukul 8 hingga pukul 9. Terakhir ada segmen Asta Cita Kita hingga pukul 10 akan hadir menyapa kamu. Mari awali pagi, mengawali pagi dengan selalu syukur kepada Tuhan Maha Esa. Apapun agenda-agenda yang akan kau lakukan di sepanjang hari ini, semoga bisa berjalan dengan baik ya, lancar tanpa ada kendala sedikit pun di hari kerja ini ya. So di cuaca kita yang musim hujan juga, tak lupa juga untuk siapkan mantel dan jas hujan kalian untuk antisipasi segala kemungkinan hujan begitu ya, untuk kelancaran pekerjaan teman Perahu 2. Mengawali segmen kita tentunya Jazz Musik juga hadir menyapa kamu di Perahu 2 pagi di pukul 5 hingga pukul 6. Tetap bersama kami di Perahu 2 di 90,7 Perahu 2 FM, teman terbaik kamu karena kita Indonesia sesungguhnya.

0: disiarkan dari Jalan YC Opangurai, Sintang. Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM. Spada.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
0: Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM. Teman.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman pendengar Pro 2 yang berbahagia, salah satu prinsip akidah Islam adalah meyakini bahwa Allah subhanahu wa ta'ala adalah pencipta segala sesuatu. Dialah yang mewujudkan kita dari tiada menjadi ada. Dia jugalah yang menciptakan seluruh perbuatan kita dan menampakkannya dari tiada menjadi ada. Diriwayatkan dari penghulu para sufi di masanya, Imam Al-Junaid Al-Baghdadi, bahwa suatu ketika ia ditanya tentang tauhid, maka ia menjawab, "Innahu la mukawwana li syai'im minal asyai minal a'yani wal a'mali khaliqul laha illallahu ta'ala." Tauhid adalah meyakini sepenuhnya bahwa tidak ada yang menjadikan apapun benda dan perbuatan-perbuatannya. Tidak ada yang menciptakannya kecuali Allah Ta'ala. Benda yang dimaksud di sini, teman-teman, adalah benda adalah segala sesuatu yang memiliki ukuran kecil maupun besar. Jadi wajib diyakini bahwa segala sesuatu yang masuk ke dalam wujud yang awalnya tiada lalu ada, baik benda maupun perbuatan-perbuatannya, yang baik maupun yang buruk, semua itu adanya karena diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, dalam Al-Quran ditegaskan bahwa Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun, yakni Allah yang menciptakan kalian dan menciptakan perbuatan-perbuatan kalian. Dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah, kita tidak dapat menciptakan apapun. Kita bukanlah pencipta jasad kita. Kita juga bukanlah pencipta perbuatan-perbuatan kita. Kita dan perbuatan-perbuatan kita adalah ciptaan dari Allah. Maka teman-teman, pendengar Pro 2, dalam hal ini, tidak ada perbuatan, tidak ada perbedaan antara perbuatan-perbuatan kita yang ikhtiari. Ikhtiari itu artinya yang dilakukan dengan kehendak dan ikhtiar. Seperti makan, minum, sholat, ataupun perbuatan-perbuatan yang tidak ikhtiari, yang terjadi tanpa kehendak dan ikhtiar. Seperti menggigil karena kedinginan. Nah, itu semua diciptakan oleh Allah Ta'ala. Maka dalam Quran Allah menjelaskan, "Qul innas salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin." Dalam ayat ini Allah memberitahukan bahwa salatnya seorang hamba, sembelihannya yang ia sembelih untuk mendekatkan diri kepada Allah seperti kurban, hidup dan matinya adalah milik Allah dan ciptaannya. Tidak ada selainnya yang menyekutui dalam hal itu. Nah, melalui ayat ini, teman-teman, Allah menegaskan kepada kita bahwa dalam hal status diciptakan oleh Allah, tidak ada bedanya antara perbuatan-perbuatan hamba yang ikhtiari, yang dilakukan dengan kehendak dan ikhtiarnya, seperti sholat dan menyembelih hewan, maupun sesuatu yang menjadi sifat hamba yang terjadi bukan kehendaknya seperti hidup dan mati. Nah, jadi kesimpulannya adalah kita istiqomah dalam menjalankan ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Janganlah terlalu ambisius, tapi tetaplah bekerja keras dan tawakal kepada Allah. Ali bin Abi Thalib.
1: Hai kamu anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update informasi terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connect bareng Pro 2 di RRI Digital. Lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.

0: disiarkan dari Jalan YC Upangurai, Sintang. Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM. Spada.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
0: Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
1: Info Pro 2.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu di Pro 2. Pukul 6 pagi ini kembali hadir menyapa kamu di Pro 2 untuk update informasi terkini ke ruang dengar kamu di Info Pro 2. Informasi pertama, teman Pro 2, Java Festival Production selaku penyelenggara Java Jazz Festival 2026 secara resmi mengumumkan penyediaan layanan shuttle khusus untuk memfasilitasi mobilitas pengunjung menuju lokasi baru di Nusantara International Convention Exhibition di Nice Peak 2, begitu ya. Di mana langkah ini diambil guna untuk memberikan kenyamanan ekstra bagi puluhan ribu orang yang akan datang selama perhelatan berlangsung pada 29 hingga 31 Mei mendatang. Layanan transportasi ini ya menjadi krusial mengingat perpindahan lokasi festival yang biasanya digelar di pusat kota kini bergeser ke area pengembangan baru yang cukup jauh dari jangkauan transportasi massal. Untuk menjamin kelancaran akses, pihak penyelenggara menggandeng sejumlah layanan transportasi seperti Bluebird Group, Transjakarta melalui

0: Info Pro 2.
1: Info Pro 2 selanjutnya. Atlet panjat tebing Malaysia desak Made Rita Kusuma Dewi meraih medali perunggu nomor speed pada Minggu 10 Mei kemarin. Desakan ini memastikan podium World Climbing Series Wujiang, Tiongkok, setelah mengalahkan Natalia Kaluka pada perebutan peringkat ketiga. Medali desak diraih begitu ya setelah menorehkan catatan 6,17 detik yang mengungguli Natalia Kaluka dari Polandia yang membukukan waktu 6,39 detik. Sebelumnya desakan ini mengalahkan ya rekan segelarnya ya Rajia Salsabila dan Isis Radford dari Amerika Serikat. Sayangnya terhenti saat menghadapi Alexandra. Kemudian dari Polandia ya, di semifinal. Raja tersingkir setelah desak mencatatkan waktu 6,36 detik dalam pertandingan putaran 16 Uni Besar Final. Selanjutnya desak mampu menundukkan atlet Amerika Serikat Isis Rafford meskipun kehilangan momentum mendekati garis finish. Sementara itu medali emas diraih oleh Alexander Kaluka dari Polandia, sedangkan medali perak diraih oleh Elisata Ivanova dari Netra Perorangan.
0: Info Pro 2.
1: Info Pro 2 selanjutnya, Federasi Sepak Bola Curaçao FFK pada Senin kemarin mengumumkan pengunduran diri Fred Rutten dari kursi pelatih kepada tim nasional beberapa pekan menjelang dimulainya Piala Dunia 2026. Berdasarkan akun ex timnas Curaçao, kepergian Rutten merupakan hasil dari pembicaraan yang terbuka dan konstruktif antara pelatih dengan presiden federasi Gilbert Martina. Di mana mengutip laporan Sky Sport Belanda, keputusan ini sekaligus membuka peluang kembalinya sang mantan pelatih Dick Advocaat untuk memimpin skuad di ajang Piala Dunia mendatang. Rutten memutuskan mundur setelah adanya tekanan dari para pemain dan sponsor yang menginginkan kembalinya Dick Advocaat. Terakhir, pengunduran dari Rutten menandai perubahan sikap drastis dari pihak FFK. Pasalnya pada Rabu Jumat, ya lebih tepatnya baru pada Jumat pekan lalu, federasi mengeluarkan pernyataan tegas yang menolak desakan dari para pemain dan sponsor untuk menunjuk kembali advokat begitu. Federasi mencatat bahwa meskipun Rutten bukanlah pokok permasalahan dari konflik internal yang terjadi, ia lebih memilih mundur demi melindungi lingkungan profesional di dalam skuad.
0: Info Pro 2.
1: Sekian untuk Info Pro 2 di pagi ini. Kita akan kembali menyapa kamu di Pro 2 nanti. Untuk segmen berikutnya ada Viral Moment yang akan hadir menyapa kamu. Jadi tetap bersama kami di Pro 2.

0: Dam, kamu dulu pernah bilang kalau ngeliat bintang itu seakan-akan kayak ngeliat masa lalu.
1: Iya. Kenapa?
0: Berarti kita sekarang lagi ngeliat ke masa lalu kita. Di Bosha.

Apakah kita sadar perilaku hidup kita akan berdampak pada lingkungan? Mulai dari penebangan hutan, baik untuk keperluan pribadi atau industri, dan polusi dari penggunaan kendaraan motor juga akan menyumbang pemanasan global. Saat musim kemarau, sering terjadi kebakaran, kekeringan, bahkan pemanasan global. Tapi kalau musim hujan, akan terjadi kebanjiran, bahkan sampai banjir bandang. Yuk, kita buat lingkungan tempat tinggal kita lebih baik dengan perubahan perilaku kita. Mulai dari mengurangi penggunaan kendaraan bermotor dan penghijauan di sekitar rumah. Lakukan hal kecil untuk perubahan besar di kemudian hari.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Teman Pro 2, tahukah kalian jika kemenangan kecil bisa menjadi kemenangan yang besar loh buat kalian? Maksudnya, kemenangan kecil lah yang memberimu keberanian dan kepercayaan diri untuk mencapai hal-hal yang lebih besar dalam hidup. Saat kamu memperoleh kemenangan kecil, kamu akan lebih berani dan percaya diri untuk mencoba hal-hal lain yang bahkan lebih besar. Sebuah kemenangan baik kecil maupun besar, artinya tetaplah sama, yaitu kamu mencapai garis finish dari tujuan yang kamu impikan. Tetaplah berjuang untuk mencapai kemenangan-kemenangan lain di hidupmu.

0: Masih di Prau 2 di 90,7 Prau 2 FM, teman terbaik kamu. Di pagi ini kita share informasi santai buat kalian ya. Enggak santai banget juga sih. Ini lagi ramai juga di April dan Mei ini ya. Di mana di ini masuk ke hal yang lagi viral juga ya. Ada seekor harimau Sumatera ataupun Panthera tigris Sumatera begitu ya, ditemukan tak bernyawa di aliran anak sungai Desa Bukit Makmur ya, Kecamatan Panarik, Kabupaten Mukomuko, Bengkulu pada Kamis 30 April lalu. Di mana temuan ini terjadi hampir bersama dengan temuan bangkai dua ekor gajah Sumatera di bentang alam Seblat Bengkulu. Kabar kematian raja hutan ini juga pertama kali dilaporkan oleh masyarakat di wilayah SP4 Desa Bukit Makmur di Balai Konservasi Sumber Daya Alam BKSDA Bengkulu. Foto-foto yang beredar memperlihatkan bangkai harimau yang sudah membujur kaku di air dangkal dengan kondisi tubuh yang mulai ditutupi lumpur. Kepala BKSDA Bengkulu Agung Nugroho juga mengkonfirmasi bahwa pihak mereka telah menerima laporan tersebut dengan segera menerjunkan personil ke lokasi ya. Kemudian Kepala Seksi Wilayah 1 BKSDA Bengkulu, Said Jauhori juga menyampaikan bahwa fokus utama tim saat ini adalah memastikan detail temuan di tempat kejadian perkara, dan tim juga masih mengumpulkan data termasuk jenis kelamin, lokasi tempatnya hingga penyebab kematian kala itu ya. Nah, sebelumnya dua ekor gajah Sumatera Elephant Maximus Sumatrus ya, terdiri dari satu induk dan satu anak ya, ditemukan mati di kawasan hutan produksi air Teramang, bentang alam Seblat, Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu pada Kamis 30 April. Said ya Jauhori mengonfirmasi penemuan ini setelah menerima laporan dari masyarakat. Tim medis BKSDA telah diterjunkan ke lokasi untuk melakukan investigasi. Jadi berdasarkan pemeriksaan awal di lapangan, kondisi fisik bangkai induk gajah betina ini temukan masih utuh. Said juga menjelaskan bahwa gigi caling dan induk gajah tidak hilang, yang memperkuat dugaan bahwa insiden ini bukan disebabkan oleh pemburuan liar untuk pengambilan gading. Kemudian gigi kaling pada gajah begitu ya, gajah perempuan masih utuh, informasi sementara yang dapat disampaikan oleh tim BKSDA ya. Jadi lagi rame ini teman-teman ya,
1: bersama dalam mempromosikan gaya hidup sehat.
0: Nanti akan ada lagi informasi menarik lainnya yang tentu wajib buat kamu simak di Pro 2 pagi ini di segmen viral moment. Kira-kira informasinya apa lagi nih?

0: Hai kamu anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update informasi terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connect bareng Pro 2 di RRI Digital. Lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.
1: Pro 2 FM, teman terbaik.

Chicken Soup for the Soul, Kekuatan Berpikir Positif, sebuah buku yang dirancang untuk menginspirasi dan memotivasi kita untuk melihat kehidupan dari sudut pandang yang lebih cerah dan positif. Buah karya Jack Canfield dan tim penulisnya ini mengajak kita untuk menggali potensi luar biasa dari berpikir positif dalam menghadapi berbagai tantangan dan rintangan dalam hidup. Ketika kita bersikap dan berpikir secara positif, segala permasalahan dalam hidup akan terasa lebih mudah untuk dihadapi. Sikap positif tidak hanya mempengaruhi cara kita melihat dunia, tetapi juga berperan penting dalam meningkatkan semangat hidup kita, memperkuat rasa syukur, dan membawa kebahagiaan dalam keseharian kita. Melalui berbagai kisah inspirasi yang disajikan pada buku ini, kita dapat belajar bagaimana berpikir positif dapat mengubah hidup kita secara signifikan. Buku ini menyajikan kumpulan cerita dan pengalaman yang menggambarkan kekuatan berpikir positif dalam berbagai aspek kehidupan. Para penutur berbagi pengalaman mereka tentang berbagai tema utama yang mengangkat nilai-nilai positif seperti kekuatan mencintai diri sendiri, kekuatan bersikap tegar, kekuatan rasa syukur, kekuatan memberi, kekuatan mimpi, kekuatan menantang diri sendiri, dan kekuatan mengubah cara berpikir. Esensi buku Pro 2 RRI Sintang.

Pernah terbangun beberapa menit sebelum alarm berbunyi? Itu bukan kebetulan. Itulah kerja jam biologis tubuh kita atau ritme sirkadian. Tubuh kita mencatat kebiasaan sehari-hari dari jam tidur, makan, hingga beraktivitas dan menyesuaikan hormon seperti melatonin dan kortisol agar kita bangun atau tidur tepat waktu. Semakin teratur hidup kita dijalani, semakin tubuh mengenali ritme ini. Dan kita bangun dengan lebih segar, lapar di waktu yang tepat, dan merasa siap untuk hari itu. Tubuh kita sebenarnya pendengar yang baik. Dia menyimpan semua pola, isyarat, dan kebutuhan kita, bahkan ketika kita tidak menyadarinya. Memberi waktu untuk mendengarkan tubuh sendiri untuk benar-benar merasakan energi, rasa lelah, dan kebutuhan istirahat adalah cara kita menghargai ritme biologis yang telah begitu setia menemani setiap detik hidup kita.

0: miliknya Kifley ya, dengan lagu Fight Like a Girl. Menemani kau di Pro 2 di pagi ini, kita kasih agak-agak sedikit keras, Mbak. Kamu tahu gak sih kalau lagu dari teman-teman ini kok lupa lah ya. Teman-teman Silent Open Up ya, bareng sama Jackson Jeran dan Juan Reja dan Diva Aurel, lagu berjudul Tabola Bali resmi masuk nominasi Best Song Asia di ajang Music Awards depan ya, lebih tepatnya di ajang Music Awards Japan ya, MAG 2026 yang akan digelar di Toyota Arena Tokyo pada 13 Juni 2026 mendatang. Lagu nuansa khas Nusa Tenggara Timur ini merupakan hasil kolaborasi dari Silent Up ya, ataupun Silent Open Up bareng sama Jackson Zeran, Zuan Reza dan Diva Aurel. Masuknya Tabola Bali dalam nominasi ini menunjukkan bahwa musik tradisional yang dikemas modern mampu bersaing di panggung global. Adapun Music Award Jepang merupakan ajang penghargaan musik yang diselenggarakan oleh industri musik Jepang untuk menghormati talenta musik dari Asia, Jepang, dan wilayah barat, teman Pro 2.
1: Jadi dorongan untuk segera menyelesaikan sesuatu seolah-olah ada konsekuensi besar jika kita melewatinya. Jadi saat kamu dikejar deadline, semangat aja ya. Ingatlah kalau ini adalah cara kita menjaga kedisiplinan.

zaman sekarang, mengatur konsumsi gula menjadi tantangan tersendiri. Faktanya, makanan dan minuman manis sudah menjadi bagian dari gaya hidup. Tahukah kamu, pada tahun 2015 lalu, WHO sudah menetapkan batas konsumsi gula harian yaitu 12,5 sendok teh atau 10% dari total asupan energi hariannya, baik untuk orang dewasa dan anak-anak. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia juga sudah menetapkan batas konsumsi gula harian yang disarankan, yaitu 50 gram gula atau setara dengan 5-9 sendok teh. Nah, mulai sekarang, kurangin ya asupan gula harian kamu, karena kelebihan asupan gula perharinya tidak hanya memicu penambahan bobot tubuh secara cepat, tapi juga bisa menyebabkan kamu ngalamin obesitas yang merupakan penyebab utama dari penyakit diabetes dan jantung.

denial, istilah yang sering muncul di sosial media. Denial sering juga disebut nggak mau ngaku. So, denial itu seperti kondisi di mana seseorang nolak banget buat nerima kenyataan yang sebenarnya udah ada di depan mata. Misalnya nih, kamu lagi pacaran sama seseorang yang ternyata udah mulai bersikap aneh. Tapi kamu tetap aja ngeyakinin diri kamu kalau semuanya itu baik-baik aja. Ini contoh denial yang sering banget terjadi. Gak cuma soal cinta, denial juga bisa muncul di banyak aspek kehidupan. Misalnya soal kerjaan, kesehatan, atau bahkan masalah-masalah sosial. Kadang kita ngerasa lebih nyaman nolak kenyataan daripada berhadapan sama masalah yang sebenarnya udah gak bisa dihindarin. Tapi ya udahlah ya, denial emang sesuatu yang lumrah terjadi. Tapi penting banget buat kita buka mata dan terima kenyataan biar gak tambah ribet. Jadi, yuk kita lebih aware sama diri sendiri dan juga lingkungan sekitar biar gak terjerumus dalam denial yang terus-menerus. Emang susah sih, tapi gak ada salahnya dong buat dicoba, ya kan? Keep it real ya guys!

0: Pangan Pro 2, tahukah kalian jika dunia tidak memihak selamanya? Dunia tak lagi sama, tak selamanya memihak kita. Di saat kita mau berusaha, disitulah kebahagiaan akan indah pada waktunya. Tipsnya adalah, ada saatnya memang terasa dunia seperti memihak kita tanpa kita harus berusaha, terutama ketika sedang dalam kesusahan. Namun, keberpihakan itu tidak akan terasa selamanya. Sebagai manusia, kita tetap harus berusaha semaksimal mungkin agar mendapatkan hasil yang kita inginkan. Jika berusaha, kebahagiaan dan keindahan akan datang pada waktunya.
1: Pro 2 FM.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.